Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Selamat pagi teman Pradua, kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini ya. Dan untuk para penggemar atau pecinta Blackpink ya, which is like bling. Ini kabarnya teman Pradua, Blackpink ini balik lagi mencetak rekor melalui video musik debut mereka Bumbayah di YouTube. Video musik ini pun berhasil melampaui 1,9 miliar views ya per tanggal 4 Oktober. Dan pencapaian ini menjadikan Bumbayah sebagai MV debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar views. Rekor ini juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV mencapai angka tersebut. Sebelumnya 2 video musik Blackpink itu yang telah mencapai 1,9 di YouTube ya, adalah Do Do Do sama Kill This Love teman Pro 2 yang dirilis di tahun yang berbeda. Sementara itu Bumbayah dirilis tanggal 8 Agustus 2016 juga jadi salah satu debut Blackpink. Lagu ini menjadi bagian dari single album perdana mereka yang berjudul Square One. Kemudian video musik Bumbayah ini mencapai 1,9 miliar views setelah lebih dari 10 tahun sejak dirilis. Pencapaian ini diraih dalam waktu 10 tahun 1 bulan 25 hari teman Pro 2 ya. Mereka, as we know, Blackpink ini perkenalkan grup ya melalui Bumbayah dan juga Whistle di single album Square One. Selanjutnya pencapaian ini menambah catatan Blackpink selama berkarir di industri musik Korea Selatan. Grup ini pun dikenal punya sejumlah video musik dengan jumlah penonton tinggi di YouTube ya. Dan memasuki satu dekade perjalanan Blackpink, Bumbayah masih jadi perhatian bagi penggemar berbagai negara teman Pro 2 ya. Sampai akhirnya berhasillah untuk viewsnya jadi 1,9 miliar teman Pro 2. Tapi emang lagu Blackpink sih seenak itu teman Pro 2. Kalau kamu yang favoritnya lagu yang mana nih?

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Spada!
4: Selamat, Pak!

Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari pembalap Ducati Marc Marquez yang ini tiba di Lombok ya, buat menghadapi MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Ia dilaporkan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya di hari Rabu kemarin, setelah terlebih dahulu transit di Jakarta. Warga ini menyambut antusias kedatangan Marquez ya dengan datang langsung ke bandara, di mana Marquez juga terlihat nyapa penggemar sambil didampingi oleh petugas untuk melewati keramaian. Kehadiran Marquez melewati rombongan pembalap yang sudah mulai berdatangan ke Lombok sejak Senin tanggal 5 gitu ya, di mana sejumlah pembalap yang udah tiba itu antara lain adalah Francis Hobanaya, terus ada juga George Martin, Alex Rins, Jack Miller, sama Enea Bastianini, teman Pro 2. Adapun Marco Bezzecchi dan juga Maverick Vinales, Raul Fernandez, serta Toprak Rascot Ragas Lioglu, ini serta pembalap kelas MotoGP dan Moto3 juga udah tiba. Berbeda sama Marquez, teman Pro 2, pembalap lain ini juga langsung terbang ke Indonesia melalui 3 penerbangan charter dari Bandara Internasional Narita Jepang ya. Jadi as we know, teman Pro 2 ya, Marquez ini mengikuti rider parade di Kota Mataram ya, di hari kemarin di tanggal 7 gitu ya, teman Pro 2. Agenda ini jadi kesempatan bagi pembalap untuk menyapa masyarakat sebelum berlaga di sirkuit Mandalika kayak gitu. Dan sebelumnya Marquez juga kabarnya meraih kemenangan ya di MotoGP Jepang di sirkuit Motegi di hari Minggu tanggal 4 Oktober. Hasil ini membuatnya memangkas jarak dengan George Martin, jadi 2 poin dalam klasemen kejuaraan. Sedangkan Marquez ini juga bersiap menghadapi MotoGP Indonesia yang ini akan berlangsung tanggal 9 sampai 11 Oktober. Rangkaian akhir pekan balap tersebut dimulai di sesi latihan di hari Jumat, teman Pro 2 ya. Dan sehari kemudian para pebalap bakal menjalani rangkaian kualifikasi dan sprint race MotoGP di hari Sabtu tanggal 10. Balapan utamanya berlangsung di hari Minggu tanggal 11 Oktober, teman Pro 2 ya. Oke deh, info lain juga masih bakal aku update untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu stay tune di Pro 2.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di Spada untuk pagi hari ini. Dan seperti biasa, kalau udah jam 8 lebih, kita akan menghubungi rekan-rekan dari BMKG untuk tanya-tanya gitu ya, seputar perakiran cuaca hari ini di Malang Raya seperti apa gitu. Apalagi untuk kamu mungkin yang kayaknya aktivitas hari ini begitu padat, Teman Pro 2 ya, ini pastinya juga penasaran gitu, hari ini kayak apa. Nah, sudah terhubung di telepon kami untuk pagi hari ini ada Bu Devi Fatmasari. Selamat pagi, Bu Devi.
1: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Oke, baiklah. Gimana kabar, Bu Devi? Pagi hari ini sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Bu Devi. Ini kalau ngomongin tentang cuaca akhir-akhir ini, seperti kemarin-kemarin ya, kayaknya ini panas banget di siang hari. Kalau hari ini bakal seperti apa, Ibu, untuk perakiran cuaca di Malang Raya?
1: Ya, jadi benar Mbak ya, untuk perakiran cuaca akhir-akhir ini memang terasa lebih panas. Dan untuk hari ini pun juga diprediksi masih cenderung mirip dengan hari-hari sebelumnya, ya ini cerah hingga berawan. Namun hari ini ada potensi hujan ringan yang tidak merata atau tergolong ke hujan lokal di sebagian kecil wilayah Kota Batu atau di Bumiaji. Kemudian ada di Kota Malang di Sukun pada siang atau sore hari. Untuk suhu memang masih cukup tinggi ya Mbak, sekitar 16-30 derajat Celcius. Dan kelembapannya juga berkisar antara 52-98%, begitu Mbak.
0: Oke, berarti ini gak hanya panas tapi juga ongkep ya. Kalau bahasa Jawa itu ongkep, Teman Pro 2. Tapi tadi udah disampaikan oleh Bu Devi, Teman Pro 2, bahwa nanti bakal ada kemungkinan akan turun hujan gitu ya, di lokal sekitar Batu, Pakis, dan juga, Pakis tadi ya?
1: Bumiaji,
0: mohon maaf salah, Bumiaji sama daerah Sukun seperti itu. Ini hujannya bakal hujan ringan atau rintik-rintik atau seperti apa perkiraannya nih, Bu Devi?
1: Untuk prediksinya hari ini hujan ringan aja, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi kalau untuk di kondisi-kondisi cuaca seperti ini, kemungkinan hujannya hanya hujan ringan saja dan tidak luas, jadi hanya bersifat lokal.
0: Lokal ya, tapi itu sangat-sangat meredakan ini ya, dahaga gitu ya, karena kita lagi nunggu hujan, Teman Pro 2, lumayan lah ya. Oke, untuk mungkin yang lagi beraktivitas di pantai juga, ini untuk gelombangnya seperti apa ketinggiannya nih Bu untuk hari ini?
1: Ya, kalau untuk ketinggian gelombang hari ini itu diprediksi hingga ketinggian 3 meter atau masuk dalam kategori tinggi. Nah, untuk gelombang atau masyarakat yang beraktivitas di daerah sekitar pesisir sana dihimbau untuk waspada karena gelombangnya masuk ke dalam kategori tinggi. Gitu,
0: oke, baiklah, cukup tinggi kita Teman Pro 2 ya, di 3 meter seperti itu. Dan yang terakhir Bu Devi, untuk himbauan kepada Teman Pro 2, silahkan yang lagi mungkin aktivitas di luar atau mungkin juga ada kegiatan di luar nih.
1: Ya, jadi untuk himbauannya, karena cuaca pada akhir-akhir ini panas dan juga kelembapannya tinggi, maka yang dirasakan oleh badan ini akan terasa lebih panas atau lebih sumuk gitu ya. Jadi masyarakat dihimbau untuk mewaspadainya di siang dengan memperbanyak minum air putih, kemudian juga menggunakan pelindung dari sinar matahari dan membatasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama. Jadi kalau beraktivitas di luar jangan terlalu lama begitu Mbak. Dan juga dihimbau untuk terus mengupdate informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, termasuk juga peringatan dini dari BMKG melalui aplikasi atau website resmi BMKG. Demikian Mbak.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bu Devi untuk pagi hari ini perkiraan cuacanya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Teman Pro 2 perkiraan cuaca untuk pagi hari ini ya. Dan ya pasti seperti kemarin-kemarin gitu ya, bakal cerah berawan ya. Jadi mungkin sore-sore gitu agak berawan Teman Pro 2, tapi alhamdulillah bakal ada perkiraannya, bakal ada hujan lokal yang turun di daerah Batu, Bumiaji dan juga Sukun ya. Sukun tuh kayak sering banget sih hujan. Yang lain ini enggak hujan, Sukun hujan. Jadi ya, semoga aja tetap semangat untuk beraktivitas Teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan semoga planning kamu di hari ini juga berjalan lancar. Jangan kemana-mana, karena aku masih bakal update info untuk kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Teman Pro 2, Mandalika sendiri nih kabarnya terus bertransformasi gitu ya. Jadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Perubahan ini mulai terlihat sejak World Superbike atau WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia di tahun 2022 ya. Mantan direktur utama MGPA sekaligus mantan pembalap Indonesia ada Priyandi Satria. Ini ngelihat perubahan tersebut tuh semakin signifikan banget. Menurutnya, aktivitas sirkuit kini tidak hanya bergantung pada agenda balap internasional aja, teman Pro 2. Jadi sekarang ini Lombok udah mulai bertransformasi jadi Global Sport Tourism Hub yang benar-benar dinamis. Jadi di awal 2022 gitu ya, aktivitas sirkuit ini masih berfokus di balapan dunia dengan kurang dari 10 kegiatan. Saat itu pemanfaatan sirkuit hanya sekitar 30-40 hari dalam setahun. Tapi kondisi ini berubah pesat di tahun 2025 dengan pemanfaatan sirkuit mencapai 280 hari. Sepanjang tahun ini ya, tahun tersebut tahun 2025 tercatat ratusan kegiatan olahraga otomotif ataupun kegiatan non otomotif ya dilaksanakan, dan menurut Priyandi pun peningkatan aktivitas tersebut menunjukkan keberhasilan strategi aktivitas sirkuit sepanjang tahun, teman Pro 2. Strategi ini diperlukan agar kawasan Mandalika tuh enggak hanya ramai ketika MotoGP berlangsung ya, tapi jadi katakan kalau ada acara-acara yang lain pun berhubungan dengan otomotif atau enggak juga masih ramai gitu. Sirkuit perlu dioperasikan sebagai kawasan lifestyle dan juga automotive hub yang inklusif, di mana berbagai kegiatan komunitas otomotif, pengujian kendaraan, sampai agenda non-otomotif juga dapat mengisi kalender sepanjang tahun. Aktivitas komunitas juga jadi bagian penting nih dalam menghidupkan kawasan Mandalika di luar agenda balap internasional ya. Komunitas otomotif dari Lombok, Bali, terus Jawa, hingga berbagai daerah juga rutin menggelar kegiatan. Selain itu, sejumlah agen pemegang merek juga memanfaatkan sirkuit nih untuk pengujian kendaraan mereka. Berbagai kegiatan juga turut memperluas fungsi sirkuit sebagai destinasi otomotif dan wisata olahraga, teman Pro 2 ya. Kedepan ini Priyandi juga mendorong evaluasi penyeluruh terhadap perjalanan Mandalika sampai 2026 ini. Program yang berhasil perlu dipertahankan, sementara kegiatan yang kurang optimal ini akan diberhentikan atau bahkan diperbaiki lagi gitu. Jadi evaluasi diharapkan akan membuat Mandalika ini bakal semakin kuat ya sebagai destinasi sport tourism sepanjang tahun, teman Pro 2. So semoga aja benar-benar jadi semakin banyak agenda gitu ya, teman Pro 2 di sana.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gas terus.
3: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
2: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

teman pro 2 kalau misalnya lagi pengen jalan-jalan gitu ya, kayaknya yang opsi destinasi yang pas banget gitu ya kalau liburan itu adalah Jogja, teman pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen menyaksikan pertunjukan yang luar biasa gitu ya, itu kayaknya harus banget di tahun depan di tanggal 7. Karena apa? Karena setiap tanggal 7 Oktober itu kota Jogja memperingati hari jadinya, teman pro 2. Salah satu bentuk perayaan yang kemarin juga dilaksanakan itu adalah Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC, teman pro 2. Acara ini adalah karnaval jalanan dengan temanya pewayangan. Pertunjukannya pun rutin digelar sejak 2016 sampai memasuki penyelenggaraan ke-10 tahun ini. Pertunjukan WJNC ini memadukan seni koreografi, busana, musik kontemporer, dan juga permainan cahaya. Jalanan kota ini jadi ruang pertunjukan ya bagi masyarakat dan para peserta karnaval. Berbeda dari pertunjukan wayang pada umumnya, teman pro 2, acara yang satu ini tuh punya unsur pewayangan ke ruang dekat gitu ya, terbuka I mean, dan konsep acaranya juga berkembang dari art on the street menjadi street art ya. Perkembangannya pun tetap mempertahankan unsur Tugu Jogja, terus kendaraan hias, wayang, dan suasana malam. Setiap penyelenggaraan WJNC ini mengangkat tema dari cerita pewayangan yang berbeda. Nah, di tahun ini teman pro 2, temanya adalah Gana Kalajaya di kawasan Sumbu Filosofi ya. Peserta berasal dari 14 kemantren atau wilayah setingkat kecamatan di Jogja, dan keterlibatan 14 kemantren ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kreativitas melalui pertunjukan. Setiap kelompok ini menerjemahkan tokoh dan cerita wayang melalui kostum, gerakan, serta propertinya gitu. Dan dengan konsep ini pun wayang gak hanya ditampilkan melalui pertunjukan tradisional, cerita dan tokoh pewayangan ini dapat dikemas melalui bentuk seni yang lebih dekat sama kehidupan kita. Transformasi inilah bukan berarti meninggalkan unsur budaya Jawa dalam pewayangan ya, sebaliknya unsur tradisional ini jadi dasar untuk menciptakan bentuk pertunjukan yang lebih modern. Wayang sendiri juga menjadi bagian penting ya dalam kebudayaan masyarakat Jawa, karena itu pengenalan wayang melalui bentuk baru ini dapat jadi salah satu cara mendekatkannya kepada masyarakat. Dan karena itulah teman pro 2, WJNC bukan sekedar pawai dengan kostum sama kendaraan hias aja. Kegiatan ini pun memperlihatkan gimana sih cerita pewayangan dapat diadaptasi menjadi pertunjukan seni jalanan. Wah, mantap banget nih. Jadi untuk kamu yang kayaknya ada planning gitu ya mau libur, boleh diplaningin di tahun depan tanggal 7 Oktober, karena acaranya setiap tanggal 7 Oktober, teman-teman.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebutan plastik.
2: Ini adalah sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
5: Wes. Sabar, jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
4: Oh ya?
5: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
6: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2, seperti biasa di jam 9 ya, kalau pada di hari Kamis, kita bakal ngobrolin tentang judi online, narkoba, dan juga korupsi, teman Pro 2. Nah, kabar terbaru nih, teman Pro 2 datang juga dari Komdigi yang mengungkap kalau judi online atau judol ini masih jadi masalah serius bagi Indonesia. Dan bahkan Komdigi pun mencatat 200 ribu anak Indonesia ini terpapar judol, termasuk sekitar 80 ribu anak yang usianya di bawah 10 tahun, which is like ini hal yang sangat-sangat bikin miris gitu ya, miris banget intinya. Menurut Komdigi, ada Muti Hafid ini mengatakan kalau kondisi tersebut membuat pemberantasan judi online ini berkaitan langsung dengan agenda perlindungan anak di ruang digital. Bagi pemerintah, data tersebut menunjukkan judi online ini telah berkembang jadi persoalan yang gak hanya ada di ruang digital, tapi juga menyentuh ekonomi keluarga dan perlindungan masyarakat sendiri, teman Pro 2. Jadi memang dikatakannya bahwa di balik jutaan konten yang ditangani saat ini, ada kehidupan masyarakat yang harus dijaga, ada penghasilan keluarga, masa depan anak, dan juga kehidupan sosial yang dapat terdampak. And that's why perlawanan terhadap judi online ini harus terus benar-benar dilakukan, teman Pro 2. Mutia pun mengatakan pemerintah ini ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online dari sekedar jumlah konten yang diturunkan menjadi sejauh mana sih rantai perjudian ini dapat diputus ya. Dan for sure, perlawanan ini juga masih belum selesai. Semakin cepat modus berubah, semakin kuat pula nih kolaborasi dan sistem pengawasan yang dibangun. Tujuannya for sure satu, untuk memastikan ruang digital Indonesia ini semakin aman dan masyarakat juga semakin terlindungi dari judi online, teman Pro 2.

0: kayaknya deh.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngobrolin tentang judi online yang masih jadi PR ya untuk masyarakat kita, ini memang bisa dikatakan ya, Teman Pro 2, pemerintah ini ternyata juga catat bahwa sekitar 571 ribu sekian NIK penerima bansos ini teridentifikasi terkait aktivitas judol di tahun 2024 dengan nilai deposit itu sekitar 957 miliar rupiah yang tercatat melalui 7,5 juta transaksi. Data ini menunjukkan adanya aliran uang yang semestinya itu sebenarnya dapat digunakan buat memenuhi kebutuhan masyarakat penerima bantuan, tapi ternyata dipakai buat yang lain gitu. Bu Mutia pun juga menjelaskan kalau pemberantasan judol ini gak cukup dilakukan dengan menghapus konten dan memblokir situs aja. Pemerintah sekarang memperluas pendekatan dengan memutus rantai yang membuat praktik perjudian terus berlangsung, mulai dari paparan konten, terus akses pengguna, transaksi, hingga aliran dana. Menurut Mutia sendiri, perubahan modus pelaku ini membuat penanganan judi online ini harus terus dilakukan secara lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor ya, Teman Pro 2. Ia mengatakan pemutusan akses terhadap konten tetap jadi bagian penting, tetapi langkah tersebut juga harus diikuti lagi dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap jalan. Sebanyak 1 Januari sampai 31 Desember tahun lalu, itu ada sekitar 2 juta lebih konten perjudian di tangani pemerintah. Dari jumlah tersebut, 1 juta 800 ribuan konten ini berasal dari situs dan alamat IP, sedangkan sisanya itu tersebar di berbagai layanan digital. Komdigi pun juga udah menangani sekitar 122 ribu lebih konten perjudian melalui layanan berbagi berkas ya. 92 ribu lebih konten di platform Meta, 43 ribu lebih konten melalui Google dan YouTube, serta 16 ribu lebih konten di 1000 konten di Telegram dan 1000 lebih konten juga di TikTok. Sebaran ini adalah menunjukkan kalau aktivitas perjudian itu enggak terkonsentrasi di satu layanan digital aja, tapi bergerak melalui berbagai kanal yang digunakan pelaku untuk menjangkau masyarakat, Teman Pro 2 ya. Dan penanganan ini pun juga terus dilakukan di tahun ini di periode 20 Oktober 2024 sampai September ya. Di 11 September, Komdigi itu udah menangani 5,15 juta konten negatif dan sebanyak 4,03 juta diantaranya adalah konten perjudian. Angka ini pun menunjukkan kalau judi online masih jadi salah satu bentuk konten negatif yang paling banyak ditangani pemerintah di ruang digital, Teman Pro 2 ya. Dan for sure, Putia menegaskan kalau jumlah konten yang dihapus ini bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemberantasan judi online. Pemerintah juga perlu melihat lagi apakah penghapusan konten ini efektif untuk menurunkan paparan ke masyarakat, mempersempit akses, mengurangi transaksi, dan akhirnya mencegah kerugian yang ditimbulkan perjudian. So ya, yeah, udah berusaha semaksimal mungkin ya. Semoga masyarakat pun juga bakal tidak terpapar lagi. Dan untuk bertobat juga untuk yang sempat melakukan judi online.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Iya teman, pro dua yang pasti apa namanya kalau ngomongin tanggung diri ini juga pastinya mereka meningkatkan tanggung jawab gitu ya. Penyelenggara platform digital melalui sistem kepatuhan moderasi konten atau SAMAN periode Februari 2025 sampai 11 September 2026 itu ada sekitar 358 batch aduan yang mencakup 1.800 lebih URL telah ditangani nih melalui sistem ini. Sistem ini pun jadi salah satu instrumen nih untuk mastiin lagi platform meninjaklanjuti laporan dan kewajiban moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan. Langkah ini pun penting karena konten perjudian dapat berpindah dengan cepat dari satu platform ke platform lain, di mana pemutusan akses terhadap satu situs atau alamat ini nggak serta-merta menghilangkan jaringan yang menopang aktivitas perjudian apabila pelaku masih dapat menggunakan kanal lain gitu untuk nyebarin konten, ngarahin pengguna, dan melakukan transaksi, teman Pro 2 ya. Dan semoga langkah-langkah ini benar-benar bisa efektif, teman Pro 2, dan for sure hopefully kedepannya memang nggak ada lagi gitu ya konten-konten judol gitu, apalagi anak-anak kecil yang terpapar, karena itu sedih banget sih, like seriously. Oke deh, itu dia info terakhir untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena jam 10 pagi nanti bakal ada Dila yang nemenin kamu. Sampai undur diri, see you again next time teman Pro 2, dan selamat menikmati hari kamu, maksud Safa ya.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri atau Pepabri mendorong generasi muda untuk tidak hanya memiliki kemampuan akademik saja, tapi juga memperkuat nasionalisme dan juga karakter kebangsaan sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikan dalam sarasehan kebangsaan yang digelar DPD Pepabri Jawa Timur di ruang Candi Simping Kompleks Kantor Bupati Blitar Kanigoro, di mana kegiatan tersebut mengusung tema partisipasi aktif dalam menyiapkan generasi milenial yang handal menuju Indonesia Emas 2045. Sarasehan diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, serta anggota Pepabri Blitar Raya. Ada Ketua DPD Pepabri Jawa Timur, Mayjen TNI Purnawirawan Istu Hari Subagio mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Menurutnya, generasi muda akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk pengaruh globalisasi dan masuknya berbagai budaya dari luar. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang hingga awal Oktober 2026 masih nihil. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau Dispangtan terus memperkuat pencegahan melalui vaksinasi hewan ternak. Dari Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan Kota Malang terdapat alokasi 1.700 dosis vaksin PMK. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.200 telah direalisasikan. Vaksinasi dilakukan di sejumlah wilayah meliputi

0: Teman Pro2, sekian Info Pro2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Ya, teman Pro 2, sebuah lagu dari NCT 127 ya, Blingy. Jadi lagu pembuka nih untuk perjumpaan kita di udara ya, di Pro 2 Atlas kali ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di Pro 2 Atlas aku juga mau ajakin kamu ya, yang mau request lagu, alamat titip salam, bisa banget langsung aja ke WhatsApp Pro 2, nomor 081-555-60879, atau kamu juga bisa langsung aja ya, isi question box yang udah aku upload di Instagram, @pro2mlg, teman Pro 2. Aku tunggu requestan kamu ya, sampai nanti sebelum jam 12 siang. Tapi sebentar kita move dulu ke single satu ini. Ada Barsena dengan Coba Lagi.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Press drop, drop it like it's hot.
2: Juicy Lizzy kembali hadir lewat single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat cerita tentang rasa rindu dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu, meskipun kesempatan itu belum tentu datang. Vokalis Juicy Lizzy, Wan Kaisar, bilang lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang sebenarnya berada sangat dekat, tapi semesta belum mempertemukan mereka. Seperti berharap gurun turun hujan, kecil kemungkinannya, tapi tetap dinanti. Buat kamu teman Prodo yang lagi kangen seseorang, lagu Gurun Hujan ini cocok banget buat kamu.

0: Hitam Mampu 2, baru aja aku puterin lagu dari Olivia Dean ya. Judulnya adalah Man I Need, spesial nih buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini Hitam Mampu 2. Dan ngomong tentang Olivia ya, ini ada kabar terupdate gitu ya. Kabarnya Olivia ini bakal jadi headliner Lalafest di Januari tahun depan Hitam Mampu 2 ya. Dan buat kamu yang belum tahu, ini merupakan sebuah festival musik yang terbesar juga ya, yang akan digelar di 3 kota, yaitu di Jakarta, Bangkok, dan juga Manila pada Januari mendatang, Teman Pro 2. Untuk lebih tepatnya, Olivia Dean ya, Teman Pro 2 ini bakal tampil tanggal 17 Januari ya, tahun depan di ISBSD City Indonesia, di mana penampilannya juga jadi aksi kedua setelah dia ini tampil di Lalafest Manila ya tanggal 14 Januari. Dan setelah Indonesia, dia akan lanjut ke Bangkok ke tanggal 20 Januari, Teman Pro 2. Dan untuk di Jakarta sendiri ya, ini juga bakal banyak lagi headliner lainnya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana penampilan Olivia bakal kayak gimana, nantinya tungguin aja karena masih belum ada info resmi ya tentang bagaimana penjualan tiketnya, Teman Pro 2. Anyway, ini udah ada telepon yang masuk ya, Teman Pro 2. Boleh aja langsung kita sapa. Ada Mas Faris yang udah bergabung di siang hari ini. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mas Faris.
1: Selamat pagi menjelang siang, Kak Dila Fadila.
0: Oke, lama banget ya Mas Faris kita nggak ngobrol ya di udara.
1: Gimana ini kabarnya,
0: nah,
1: Kak Dila?
0: Iya, aku juga mau nanyain itu. Alhamdulillah, sehat-sehat aja Mas Faris ya. Kemarin juga sempat batuk tapi udah sembuh alhamdulillah.
1: Oh,
0: bisa.
1: Alhamdulillah. Iya. Iya, katanya Kak Ayu juga sakit ya.
0: Betul, baru aja
1: gak
0: sembuh juga.
1: Karena itu adalah satu-satunya yang selalu tak suruh, selalu langsung. Misalnya saya minta tolong panggilkan Mas Ari dong.
0: Oh,
1: gitu.
0: langsung dipanggilin ya. Oke, okay. Iya. Best banget.
1: Bahkan
0: emang
1: sempet
0: ya
1: diajak siaran lagi gitu.
0: Okay,
1: padahal,
0: okay.
1: Padahal kan udah gak siaran.
0: Betul, udah jadi
1: berhubung
0: PA
1: karena
0: ya.
1: Farisnya manggil ya, akhirnya diajak siaran lagi gitu.
0: Dikabulkan gitu ya, dikabulkan. Mas Faris ya permintaannya. Oke, okay. Mas Faris gimana kabarnya di hari Kamis ini ya?
1: Baik juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Meskipun tadi sempat ngantuk ya Kak Dila.
0: Emang
1: karena
0: jam-jam
1: soalnya
0: segini ngantuk-ngantuknya.
1: Iya, karena tidurnya malam-malam terus gitu.
0: Oke, okay. Semalam apa tidurnya Mas Faris? Jam berapa paling malam?
1: Kayaknya jam hampir 11:30 deh.
0: Oh, malam banget ya udah
1: iya,
0: termasuknya.
1: Karena ada salah satu saudara saya kebetulan suaminya meninggal itu.
0: Innalillahi, turut berduka cita ya Mas Faris.
1: Iya, terima kasih Kak Dila.
0: Oke, oke. Untuk hari ini mau request lagu apa nih Mas Faris?
1: Nah, ini kalau ditanya request langsung kayak deg-degan gitu.
0: Oh, kenapa? Kan cuma tanya
1: soalnya
0: aja.
1: Soalnya lagunya ada pandanya itu.
0: Oh, coba saya carikan dulu ya. Mas Faris mau dengar lagu apa hari ini?
1: Lagunya ini Delantis yang cover lagunya Naif, ada enggak? Kalau Naif kan cuman posesif aja.
0: Oh.
1: Kalau Delantis bilangnya jangan terlalu posesif gitu.
0: Oke, okay. Kayaknya ini lagu baru ya Mas Faris ya?
1: Iya, lagu lama tapi aransemen baru.
0: Oke,
1: okay.
0: Di recycle tapi masih
1: di-recycle.
0: Belum ada nih Mas Faris. Mohon
1: iya.
0: Maaf sekali ya.
1: Gak apa-apa.
0: Selain,
1: nanti bisa dijadikan rekomendasi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, nanti aku catat gitu ya Mas Faris ya.
1: Iya. Siapa di sini Ara Azhara ya MD-nya ya?
0: Oh, udah berganti Mas Faris.
1: Oh, ganti lagi?
0: Iya.
1: Siapa sekarang?
0: Sekarang Vira Putri.
1: Oh, ganti
0: ya,
1: Kak Vira Putri.
0: Nanti aku sampein ke Vira gitu. Ya. Lagu
1: boleh,
0: Delantis.
1: Boleh. Mantap.
0: Betul. Selain lagu
1: jadi
0: Delantis,
1: Kak Vira Putri biar biar merasakan bertugas di musik juga gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Udah update banget nih lagunya Mas Faris ya.
1: Alhamdulillah. Tapi kalau Kak Vira Putri memang orangnya juga selalu dengerin saya setiap request, jadi pingin nyariin gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Segera ketemu lagunya gitu.
0: Oke, oke.
1: Oke, oke. Saya juga baru tahu loh Kak Dila, makasih lo infonya ya.
0: Oh iya, sama-sama. Iya Mas Faris.
1: Itu sudah lama atau baru-baru ini Kak Dila?
0: Wah, saya nggak inget ya. Udah cukup lama kok, udah berlangsung cukup lama juga Mas Faris.
1: Oh gitu. Mm-mm. Soalnya kapan hari waktu aku ketemu Kak Ian itu katanya Kak Ian sekarang di Pro 2 MD-nya Mbak Ara Mas gitu.
0: Oh iya, itu
1: pernah bilang
0: iya,
1: aku.
0: Iya, dulu
1: gitu.
0: Dulu sebelum Vira emang Ara.
1: Oh, berarti awal-awalnya emang Mbak Ara ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Seperti itu Mas Faris ya informasinya.
1: Infonya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Mas Faris selain Delantis?
1: Oh iya,
0: yang belum ada
1: ya,
0: tadi.
1: Ya.
0: Semoga yang kedua ini ada ya.
1: Amin. Yang kedua ini lagunya enak siang-siang paling enak ngeteh itu enak ya.
0: Oh,
1: gimana kalau teh hijau?
0: Teh hijau ya dari Tulus. Nah,
1: nyambung kan ya.
0: Betul. Teh hijau ngeteh sambil santai gitu ya Mas Faris. Betul. Ya. Kalau Tulus ini udah pasti ada teh
1: sambil
0: hijau.
1: Sambil dengerin lagunya Tulus yang kataku suaranya Tulus apa suaranya Mas Bagas ya? Bingung
0: aja. Jadi bingung ya. Agak mirip-mirip gitu ya.
1: Sampai Mas Bagas sampai gak mau muterin laguku loh gara-gara aku bilang mirip gitu.
0: Oh gitu.
1: Aku kan WA pernah request lagunya Tulus Kak Bagas yang teh hijau gitu. Ternyata gak keputer. Sayang banget ya.
0: Iya, kelupaan mungkin ya Mas Faris ya. Karena banyak juga yang request di WhatsApp dan juga Instagram. Untuk malamnya Mas Faris.
1: Gak apa-apa, yang penting siang hari ini udah gabungan sama Kak Dila ya.
0: Betul. Untuk salamnya mau salam ke siapa aja nih Mas Faris?
1: Untuk siang hari ini spesial deh buat Kak Dila, Pak Dila ya.
0: Oke. Udah itu aja?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti kan bisa tak sambung di Pro 1 ya.
0: Oke, nanti lanjut nanti, ya.
1: Sama Mbak Riza.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Udah apal ya Kak Dila.
0: Abis dari Pro 1 ke Pro 4 ya Mas Faris ya.
1: Pro 4-nya tadi pagi sama Bude tadi.
0: Oh, tadi malam. Udah. Oke. Nanti sore enggak lagi Mas Faris?
1: Tergantung
0: lihat nanti ya. Oke. Thank you.
1: Kebetulan aku lagi nyari Mas Ajin nih, enggak tahu lagi libur ya.
0: Oh, saya juga kurang tahu ya Mas.
1: Kurang tahu. Tapi sejauh ini enggak kelihatan ya Kak Dila ya di seberang sono.
0: Oh, di seberang ini lagi ada Mas Taufik Misbun.
1: Oh, ya berarti libur mungkin ya.
0: Mungkin ya, atau mungkin sore kita juga kita lihat nanti aja ya, gitu ya.
1: Karena beda-beda ini soalnya ya.
0: Jadwalnya.
1: Oke, thank you Kak Dila ya.
0: Oke, thank you Mas Faris sudah gabung-gabung. Sehat-sehat selalu ya, Mas Faris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan udah bergabung ya Mas Faris sama Pro 2 yang request lagu dari Tulus. Jadi langsung aja Dila puterin. Ini dia Teh Hijau dari Tulus, spesial requestan dari Mas Faris. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, barengan sama Dila sampai nanti menjelang jam 12 siang teman Pro 2. Dan aku juga mau ngebacain beberapa requestan yang udah masuk ya di Instagram @pro2mlg. Ini ada dari akun Instagram sales.fm teman Pro 2, request mau diputerin Ma benernya Salma Salsabil ya. Makasih. Sama-sama ya sales.fm. Abis ini aku puterin lagunya. Terus ada juga dari The Naps Radio teman Pro 2. Selamat siang Kak, mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah ya. Terima kasih. Sama-sama ya teman-teman dari The Naps Radio. Selain ada dari Instagram, aku juga mau bacain beberapa yang masuk ya dari WhatsApp Pro 2. Ini ada dari Kak Zulfikri request lagunya Dul Jailani Sebenarnya Selamanya 2026. Siap, aku masukin dulu ya Kak Zulfikri ke dalam playlist. Bentar lagi juga aku puterin, tapi kita play dulu lagu requestan dari Sals FM dengan Maha Benar by Salma Salsabil.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar,

0: dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
3: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah di Mekah sebagai salah satu tradisi tahunan ibadah haji, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kain kiswah asli berukuran 658 meter persegi dan dipasang melalui sisi atas Ka'bah. Kiswah yang baru akan diangkat dengan tali kemudian dibentangkan untuk menutupi kiswah lama yang akan dilepas. Kiswah dibuat dari 670 kg sutra murni. Terdapat ayat-ayat Al-Quran pada kain tersebut yang disulam menggunakan benang emas seberat 120 kg dan benang perak seberat 100 kg. Kain ini dibuat oleh 200 pengrajin. Proses pembuatannya melibatkan mewarnai, menenun, dan mencetak. Kain tersebut dibuat dengan sangat hati-hati dan teliti sehingga sempurna dan menghabiskan biaya pembuatan mencapai 66 miliar rupiah. Selama ini, kain kiswah yang menyelimuti Ka'bah identik dengan warna hitam dan sulaman kaligrafi berwarna emas. Ternyata, dahulu kain kiswah terdiri dari berbagai warna seperti merah, putih, dan juga hijau. Penggunaan warna hitam untuk kain kiswah diduga dimulai pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang berdiri sejak 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Warna keluarga kerajaan dinasti Abbasiyah adalah hitam yang digunakan sebagai warna kiswah sampai hari ini. Setelah diganti dengan kain yang baru, kiswah yang lama dipotong menjadi beberapa bagian dan diberikan oleh Raja Arab Saudi sebagai cenderamata untuk tamu penting kenegaraan. Hal ini mengacu pada tindakan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu membagikan kain kiswah untuk para jemaah haji sebagai kain pelindung kepala dari teriknya matahari di kota Mekah.

Ya teman Pro 2, baru aja aku puterin lagu request dari Kak Zulfikri ya, yaitu lagu dari Dul Jelani, judulnya adalah Sebenarnya Selamanya. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request juga masih bisa banget ya, sampai nanti di jam 12 siang. Teman Pro 2, kalau mau request bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081 55 600 879, atau bisa langsung aja isi question box yang udah aku upload di Instagram @pro2mlg. Teman Pro 2, anyway, ini ada kabar terbaru ya mengenai polemik Grammy Awards. Teman Pro 2 ya, kabarnya BTS dan juga Stray Kids ini memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Awards tahun depan ya, dimana keputusan ini juga terjadi tengah adanya polemik mengenai kategori baru Best Asian Pop Music Performance di ajang tersebut. Teman Pro 2, karena sebelumnya ya BTS juga udah lebih dulu nih menyatakan tidak akan mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam nominasi Grammy Awards tahun ini, dan para member juga mengumumkan keputusan tersebut juga melalui media sosial masing-masing ya di tanggal 29 Juli kemarin. Teman Pro 2, nah langkah dari BTS kemudian juga diikutin sama Stray Kids ya. Dari JYP Entertainment selaku agensi juga mengkonfirmasi nih kalau boy group tersebut ya, ini mengosongkan pendaftaran untuk ajang penghargaan musik paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut. Teman Pro 2, dimana keputusan dari Stray Kids juga muncul ya kurang dari sehari setelah dari pihak Recording Academy mengumumkan untuk mempertahankan Best Asian Pop Music Performance setelah menuai protes karena mengelompokkan musik berdasarkan kawasan Asia. Dari pihak Recording Academy juga menyatakan ya kalau dukungan terhadap kategori tersebut ini lebih besar dibandingkan dengan penolakan yang muncul, dan keputusan dari BTS dan juga Stray Kids ini juga jadi sorotan gitu ya, mengingat keduanya ini merupakan nama besar K-pop yang telah memiliki jejak di industri musik global. Teman Pro 2, ya semoga ya teman Pro 2 kedepannya juga semakin banyak lagi musisi Asia yang mendapat ruang untuk diapresiasi dengan setara gitu ya di panggung musik dunia. Dan aku juga masih bakal open ya buat request, buat kami yang mau request lagu teman Pro 2 boleh banget langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081 55 600 879, atau bisa langsung aja ke Instagram ya di Pro 2 MLG. Aku tunggu urusan kamu sampai sebelum jam 12 siang nanti teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Kita memproduksi ternyata selain BTS dan juga Stray Kids ya, ini kabarnya Drake juga dilaporkan untuk mengambil keputusan tidak mengajukan ketiga album terbarunya ya ke ajang Grammy Awards tahun depan. Dimana tiga album yang rilis di tahun ini ya, ada Iceman, Habibie dan juga Maid of Honor. Langkahnya juga sejalan dengan leak lagu Make Them Know dari Drake ya, yang jadi juga track penutup di album Iceman. Dimana dari lagu ini ya, Drake juga secara terbuka menyatakan enggan mendaftarkan karyanya karena merasa dari pihak penyelenggara ini tidak pernah mempertimbangkannya secara adil, teman Pro 2. Nah, keputusan dari Drake ini juga terbilang cukup menyita perhatian gitu ya, mengingat dominasi komersial dari karya-karyanya sepanjang tahun ini. Dari ketika album tersebut ini sempat mengukir sejarah juga ya, dengan menguasai posisi 3 besar tangga album Billboard 200 secara bersamaan, teman Pro 2. Kalau udah tiga musisi yang tidak mendaftarkan sih, kayaknya dari pihak penyelenggara harus ini ya, evaluasi gitu ya, teman Pro 2. Dan semoga kedepannya juga dari penghargaan musik bisa benar-benar jadi ruang yang adil dan juga bisa mengapresiasi karya dari musisi tanpa memandang siapa dan dari mana musisinya, teman Pro 2. Abis ini aku bakal bacain lagi beberapa requestan yang masuk di WhatsApp dan juga IG Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang masih mau request, masih bisa banget langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081 555 600 879 atau langsung aja isi question box di @pro2mlg.

0: Produa Hitlist.
1: Ya, selamat siang teman Produa, masih barengan sama Dila ya di Produa Hitlist kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau bacain requestan terakhir ya yang masuk di requestan hari ini gitu ya teman Produa. Dari Instagram Produa MLG ada dari Kak Zatia Vinovic, request lagunya Liodrah yang Pura-Pura teman Produa. Kemudian yang terakhir ada dari Kak Veila underscore Veila, halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, makasih. Sama-sama ya Kak Veila. Habis ini aku puterin lagunya buat kamu. Jadi thank you banget buat teman Produa yang udah join bareng ya di program Produa Hitlist kali ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini aku juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu keep stay tune di sini bareng sama aku di 87.9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Kita memprodua Anganku Anganmu ya, by Raisa dan juga Isyana. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu di siang hari ini ya, yang dari tadi udah berangan-angan mau makan siang gitu. Memprodua ya, inilah saatnya kamu beristirahat. Selamat menikmati makanan kamu ya, memprodua buat kamu yang lagi istirahat di jam segini ya, jam 12 lebih 15. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 teman pro 2. Dan spesial di jam 12 ini aku bakal hadirkan informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi buat kamu yang penasaran apa aja infonya, keep stay tune with me ya di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya teman Prodo, selamat siang. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Sambil kamu menikmati makan siang kamu gitu ya teman Pro 2, ini aku udah sebuah informasi dari dunia industri kreatif ya. Kabarnya perkembangan teknologi dan juga AI ini ternyata ikut membawa tantangan nih dalam urusan hak cipta gitu ya, dan juga royalti bagi para pekerja kreatif. Dari Menteri Hukum Supratman Andi Atas ya, ini juga mengatakan tata kelola royalti ini memang penting banget ya teman-teman Pro 2, untuk memastikan pencipta dan juga para pelaku kreatif ini bisa mendapatkan pengakuan serta penghargaan yang layak. Karena menurutnya tantangan ini juga bukan cuma tentang teknologi aja gitu ya, tapi juga gimana caranya si karya ini juga bisa diidentifikasi dan juga dihargai dengan tepat teman-teman Pro 2. Hal ini juga dibahas ya dalam Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance ya in the Digital Era yang digelar di Bali tanggal 7 kemarin sampai dengan 9 Oktober mendatang, di mana forum ini juga diikuti oleh delegasi dari 32 negara secara langsung dan juga ada 4 negara secara virtual untuk bareng-bareng sharing gitu ya pengalaman serta mencari peluang kerjasama internasional. Jadi semoga aja ya teman-teman Pro 2, perkembangan AI dan teknologi digital ini bisa terus berjalan dengan beriringan dengan perlindungan hak serta penghargaan yang layak banget bagi para pencipta karyanya. Oke deh teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, Dila juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore. Tapi sebelum itu let's move kita ke single satu ini ya, ada Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Ya teman Pudo, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang edisi hari Kamis ya. Kalau tadi ada informasi mengenai industri kreatif, nah informasi selanjutnya ini datang dari UMKM teman Pro 2 ya. Ada kabar menarik nih dari dunia UMKM yang datang dari Jatim Fest 2026 yang digelar di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Dari Pegadaian Kanwil 12 ya, Surabaya ini juga turut menghadirkan ada dua UMKM binaan dari Gedepreneur, yaitu ada Anaria Souvenir dan juga Organic Culture, di mana keduanya ini juga mendapat kesempatan untuk bisa memasarkan produk secara langsung sekaligus bisa berinteraksi dengan masyarakat dan juga pengunjung di Jatim Fest 2026 teman Pro 2. Dari Anaria Souvenir juga membawa produk kerajinan ya, ini juga cenderamata. Sementara dari Organic Culture ini menghadirkan produk dengan konsep ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Dan menurut Pegadaian ya, keikutsertaan ini juga jadi bagian nih dari upaya untuk membuka akses pasar, bisa memperluas jaring juga, dan meningkatkan pengalaman UMKM dalam mengikuti pameran teman Pro 2. Jadi melalui program ini dari Pegadaian juga terus mendorong UMKM gitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas produk, bisa perluas pemasarannya juga, dan juga bisa semakin mandiri gitu ya teman Pro 2. Dan harapannya ini kesempatan seperti ini bisa jadi langkah nyata gitu ya, biar UMKM binaan bisa terus berkembang dan bisa semakin percaya diri dan juga naik kelas teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita move dulu teman produk ke single satu ini. Ada Rizky Febian ya dengan lagu terbarunya, ada Adu Pandang. Enjoy.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya, selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang Muda Kreatif kali ini. Dan informasi terakhir untuk muda kreatif datang dari ekonomi digital gitu ya. Ini ada info terbaru nih dari Bayar Pajak Bumi atau PBB ya teman Pro 2. Ini juga semakin praktis ya, dengan salah satunya bisa melakukan pembayaran menggunakan kris teman Pro 2. Salah satu contohnya ada di Kecamatan Selogiri Wonogiri ya. Dari pemerintah setempat juga mendorong nih para warga ya untuk membayar PBB dengan kris lewat program bertema bayar PBB pakai kris dapat minyak goreng. Oh, ini sangat cocok ya untuk mama-mama teman Pro 2 ya, yang suka banget dapat gratisan gitu ya. Dan program ini juga dilakukan bersama dengan Bank Jawa Tengah dan juga Bank Indonesia untuk mengenalkan transaksi digital sekaligus bisa mempermudah masyarakat untuk bayar pajak tanpa harus bawa uang tunai atau mengantri teman Pro 2. Nantinya warga yang membayar PBB ini menggunakan kris selama periode sosialisasi juga akan mendapatkan apresiasi berupa minyak goreng gitu ya. Dari pemerintah juga berharap digitalisasi ini juga bisa meningkatkan kemudahan, transparansi, serta ada juga kesadaran dan juga kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak teman Pro 2. Dan semoga ya inovasi ini juga bisa diterapkan di kota dan juga daerah lain sehingga pembayaran pajak juga bisa semakin mudah dan masyarakat juga jadi gak malas gitu ya buat bayar pajak teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dan juga masih bakalan nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore ya. Dan nanti di jam 1 aku bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran apa informasi olahraga di hari ini, keep stay tune aja bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Maukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Ya teman-teman, selamat siang, masih bareng sama Dila ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan aku juga masih akan membahas tentang informasi seputar dunia olahraga, teman-teman Pro 2. Di mana info olahraga pertama datang dari National Paralympic Committee ya, atau NPC Indonesia, yang kabarnya menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah di hari Rabu kemarin ya, menjelang keberangkatan kontingen merah putih ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 dan juga IFCPF World Cup 2026/2. Kegiatan bertajuk melampaui batas dengan kekuatan doa juga sekaligus jadi momentum pelepasan tim nasional sepak bola Cerebral Palsy atau CP Indonesia yang akan tampil di IFCPF World Cup ya di Atlanta, Amerika Serikat tanggal 14 sampai dengan 24 Oktober mendatang, di mana tim sepak bola CP Indonesia juga dijadwalkan akan bertolak ke Amerika Serikat di hari Sabtu nanti ya, tanggal 10 Oktober. Sedangkan untuk kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games akan berangkat ke Jepang pada hari Selasanya di tanggal 13 Oktober 2026. Dari Wakil Sekretaris Jenderal

PC Indonesia Rima Ferianto juga mengatakan gitu ya, persiapan kedua tim ini udah sampai di tahap akhir teman pro 2, karena menurutnya kesiapan tim sepak bola CP udah mencapai 100% gitu ya, dan udah mulai dari kondisi fisik sampai dengan mental hingga perlengkapan pertandingan dan juga visa teman pro 2. Sementara itu untuk kasihan para game sendiri di fase kompetisi sebagai bagian dari persiapan juga udah selesai ya, sehingga para atlet juga sekarang lebih banyak menjalani latihan dengan intensitas ringan aja dan juga mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa ke Jepang nantinya. Dari NPC Indonesia juga akan memberangkatkan 103 atlet dari 12 cabang olahraga ke ASEAN Para Games Nagoya 2026. Untuk tim sepak bola CP Indonesia sendiri yang akan berlaga di FCPF World Cup ini diperkuat dengan 14 pemain ya, dan juga didampingi dengan 15 official, dan harapannya ya seluruh atlet ini bisa menjaga kondisinya baik dari fisik maupun mentalnya sehingga di pertandingan mampu menampilkan kemampuan yang terbaik dan bisa membawa nama Indonesia ke kancah internasional teman-teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya. Di Santai Siang kali ini teman Pro 2 dan aku juga masih ngebahas tentang informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Ini ada update terbaru ya mengenai ranking FIFA dan kabarnya timnas Indonesia ini meroket naik 2 posisi teman Pro 2 ya. Dimana peringkat ini juga dikeluarkan setelah jeda internasional pada periode September sampai dengan Oktober ini selesai digelar. Dalam ranking FIFA terbaru tersebut, teman Pro 2, timnas Spanyol yang mengalahkan Kroasia ya dengan skor 2-1 di UEFA Nations League ini tetap ada di posisi teratas ya dengan skor 2.011,57 poin. Sementara itu untuk Spanyol meninggalkan Argentina di posisi kedua ya dengan selisih hampir 40 poin. Dan dalam laga FIFA match dia terakhir, Argentina juga mengalahkan Benin dengan skor 3-0. Dan ini juga jadi pertandingan perpisahan ya bagi Lionel Messi teman Pro 2. Nah, kenaikan peringkat ini juga dialami ya sama timnas Indonesia teman Pro 2, di mana skuad Garuda kini nangkring ya di posisi ke-116 dalam ranking FIFA atau naik 2 peringkat dari rilis resmi sebelumnya. Nah, setelah kemarin juara FIFA Asian Cup 2026, Indonesia juga mengalami perbaikan posisi dengan naik 1 strip ke peringkat 117 dan hanya aja ya ini hasil imbang dari Kazakhstan dengan Kepulauan Faroe dengan skor 2 sama. Ini tampaknya jadi pendukung tim Merah Putih naik satu strip gitu ya ke posisi 116 teman Pro 2. Untuk negara Thailand sendiri yang dikalahkan Indonesia dalam adu penalti kemarin ya, ini juga naik ke satu peringkat jadi posisi 93. Sementara itu untuk Vietnam ini tertahan di peringkat ke-99 dan Malaysia ini tak terkalahkan di FIFA Asian Cup dengan naik posisi ke peringkat 133 teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku juga masih bakal hadirkan informasi olahraga lainnya ya. Jadi buat kamu yang penasaran, keep stay tune aja bareng sama aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Kita mempunyai dua informasi olahraga terakhir. Ini datang dari Timnas Futsal Indonesia gitu ya, yang sedang menjalani pemusatan latihan demi mematangkan strategi jelang turnamen di Brasil, teman Pro 2. Dari Timnas Futsal Indonesia sendiri, ya ini akan mengikuti turnamen bertajuk Six Copa das Nações de Futsal 2026, di mana Indonesia ini tergabung di grup A ya, bersama dengan Brasil dan juga Cape Verde. Sementara itu di grup B, ini ada Jepang, Afghanistan dan juga Peru, teman Pro 2. Untuk event ini akan dijadwalkan berlangsung di tanggal 12 nanti ya, sampai dengan 18 Oktober di Max Ronsenman Arena São José dos Pinhais, Brasil ya. Dari juru taktik Hector Souto juga udah menggelar latihan selama 4 hari berturut-turut gitu ya, dari hari Senin kemarin sampai hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026, teman Pro 2. Dan di latihan hari keempat hari ini ya, digelar di Gor POPKI Cibubur, Jakarta Timur, ada sebanyak 19 pemain yang ambil bagian dari persiapan kali ini, teman Pro 2, karena sebenarnya harusnya ini ada 20 pemain ya yang mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemusatan latihan, tapi ada satu nama nih, teman Pro 2, yaitu ada Israr Megantara ya, yang harus absen karena masih berada di Polandia, teman Pro 2. Jadi masa pemusatan latihan ini juga diharapkan bisa jadi modal baik gitu ya, teman Pro 2, bagi Timnas Futsal Indonesia untuk bisa menatap lawan-lawan berkualitas dalam turnamen mini di Brasil nanti, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, itu tadi informasi olahraga terakhir ya untuk siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 2 aku masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 ya, dengan informasi seputar dunia entertainment. Jadi buat kamu yang penasaran ada info apa aja, nanti kita cun aja ya bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Ya, selamat siang teman-teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang di hari Kamis. Dan baru aja aku putarkan sebuah lagu dari Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali ya, yang merupakan salah satu original soundtrack dari film ART atau Asisten Rumah Tangga teman-teman Pro 2. Oh, Agensi Rumah Tangga ya teman-teman Pro 2 maksudnya. Dan kalau kamu udah

nonton Teman Pro 2 sih, film ART ini juga sebuah film komedi gitu ya, yang mostly untuk si ART-nya ini merupakan teman-teman dari stand up komedian Teman Pro 2. Nah, ngomong tentang stand up komedian ya Teman Pro 2, ada juga nih stand up komedian yang juga mengepakkan sayap ya di balik layar, yaitu ada sutradara Benedion Raja Guguk ya, yang mengangkat potensi pariwisata dan juga keindahan alam Sumatera Utara lewat adegan menyanyikan lagu medley ya dalam film terbarunya, yaitu film musikal Pulang Kampung Teman Pro 2. Untuk pengambilan gambarnya sendiri dilakukan di berbagai destinasi wisata yang ikonik ya, yang juga menunjukkan kekayaan budaya Batak, di mana dari produsernya sendiri yaitu Ernest Prakarsa juga membeberkan total durasi pengambilan gambar untuk keseluruhan film ya, ini berlangsung hampir 1 bulan, lebih tepatnya 26 hari dengan 21 hari di Sumatera Utara dan 5 hari di Jakarta Teman Pro 2. Dari total durasi tersebut ya, ini pengambilan gambar khusus untuk adegan medley-nya sendiri ini menghabiskan waktu selama 4 hari dan untuk mendukung otentisitas lokasi wisata tempat adegan ini juga dari produser Dipa Andika juga menjelaskan ya kalau tim produksi ini menolak untuk menggunakan pemeran figuran yang sama di tempat berbeda guna menjaga kesesuaian demografi warga setempat di setiap lokasinya Teman Pro 2. Jadi perekrutannya ini disesuaikan gitu ya dengan kebiasaan dan juga profil usia warga di masing-masing lokasinya, di mana di saat syuting di area Lapo, ini tim merekrut kelompok bapak-bapak setempat, sementara itu untuk titik lokasi yang lain yang didominasi sama perempuan, tim juga menyesuaikan gitu ya yang rentang usianya mulai dari kelompok ibu-ibu usia 30 sampai dengan 60 tahun serta melibatkan juga ada anak muda ya untuk lokasi seperti di Danau Toba dan juga area wisata air mancur Teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran dengan film musikal Pulang Kampung ini Teman Pro 2 ya, ini akan ditayangkan di Bioskop Indonesia mulai tanggal 26 November mendatang. Jadi buat kamu yang penasaran, tungguin aja 26 November 2026 di bioskop terdekat kamu.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Ternyata Al-Quran terbesar terdapat di Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Al-Quran yang dicetak ini memiliki berat 800 kg. 120 kg diantaranya berat jilid Al-Quran itu sendiri. Jilid Al-Quran terbuat dari batu malasit dan dilengkapi dengan batu-batu permata lainnya seperti jasper atau batu merah, turquoise atau pirus, coral gold leaf, topaz, dan perak. Membuka jilid Al-Quran ini dibutuhkan tenaga 4-6 orang. Al-Quran dengan tebal 632 halaman ini dicetak di Italia dengan menggunakan kertas khusus dari Skotlandia. Setiap lembarnya memiliki berat 250 gram, lebar Al-Quran 1,5 meter, dengan panjang 2 meter, dan tebal 25 cm. Apabila dalam keadaan terbuka, lebarnya menjadi 3 meter. Dengan keunikan ini, Al-Quran tersebut masuk ke dalam Guinness World Records. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Federasi Rusia mencatat Al-Quran ini sebagai buku yang memiliki nilai-nilai budaya.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Ya, selamat siang teman 102, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang edisi hari Kamis 8 Oktober teman 102. Di mana informasi entertainment selanjutnya ini datang dari seorang penyanyi ya dan juga penulis lagu, yaitu Olivia Rodrigo, yang menegaskan kalau dirinya ini tidak akan pernah menggunakan kecerdasan artificial atau AI di dalam musiknya teman 102. Di mana seorang pelantun lagu Driver License ini juga mengatakan pengalamannya juga pernah mencoba menggunakan AI gitu ya mengenai ide judul lagu, namun hasilnya ini dinilai sama sekali tidak bagus teman 102. Di mana Olivia Rodrigo sendiri sebelumnya udah merilis album ya, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl in Love teman 102, di tanggal 12 Juni kemarin, yang mengungkapkan kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa. Di album ini, dia juga menggambarkan ya, dimulai dari fase penuh kegembiraan nih ketika seseorang mulai menyukai orang baru, seperti yang digambarkan dalam lagu Drop Dead, dan lanjut ke fase bulan madu yaitu Honey Bee ya. Kemudian lanjut lagi ke tanda-tanda awal munculnya masalah dengan lagu Purple, di mana percakapan lanjut gitu ya, perpisahan yang menyadarkan dengan lagu Less, dan yang terakhir hingga pengalaman buruk kembali ke dunia kencan atau expectation teman 102. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran sama lagunya, ini aku puterin salah satu lagu terbarunya yaitu Drop Dead by Olivia Rodrigo. Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kita mau pada baru aja aku puterin sebuah lagu dari Blackpink ya. Judulnya adalah Jam. Dan ngomongin tentang Blackpink nih teman Pro 2, ini kabarnya ya Blackpink juga kembali nih mencetak rekor baru ya melalui video musik debut mereka yaitu Bumbayah di YouTube, di mana MV-nya ini berhasil melampaui 1,9 miliar views gitu ya pada tanggal 4 Oktober kemarin. Dan rekor ini juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama ya dengan 3 MV mencapai angka tersebut. Karena sebelumnya ada 2 video musik Blackpink ya yang juga melewati 1,9 miliar yaitu ada di lagu Dududu dan juga Kill This Love teman Pro 2. Sementara itu untuk lagu Bumbayah sendiri ini dirilis tanggal 8 Agustus 2016 ya, juga merupakan salah satu lagu debut Blackpink di mana lagunya juga jadi bagian dari single album perdana mereka yang berjudul Square One teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu juga informasi terakhir ya dari Dila untuk entertainment di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 10 pagi tadi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 3 sore ya, di Sore Ceria bakal ada Iren yang bakal menemani kamu sampai nanti menjelang jam 7 malam. Kalau gitu Dila pamit undur diri teman Pro 2, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan ini ada sebuah lagu terakhir ya dari aku, ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini.
1: Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Maria Petseri hadirkan dessert manis dengan bahan natural, di mana bagi Nurmah, pengembangan produk Maria Petseri ini tidak hanya berfokus pada rasa dan juga tampilan saja, tapi juga menghadirkan dessert yang dapat menemani berbagai momen penting pelanggan. Melalui Maria Petseri, cake and dessert dikembangkan sebagai bagian dari pengalaman dalam merayakan momen seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan juga berbagai perayaan lainnya. Di mana kedepannya, Nurma memilih mengembangkan usaha secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kualitas produk, dan juga kemampuan produksi. Kita balik informasi terakhir, teman Pro 2, Maria Petseri bangkit dengan konsep bisnis lebih terarah, di mana memperbesar kapasitas bisnis tidak selalu harus dilakukan dengan menambah karyawan saja. Bagi Nurma, kolaborasi dapat menjadi cara untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Pola kolaborasi memungkinkan untuk setiap pelaku usaha untuk fokus pada bidang yang dikuasai, sehingga kebutuhan produksi dapat disesuaikan tanpa harus mengerjakan seluruh proses sendiri. Kedepannya, Maria Petseri memilih untuk tidak mengejar pertumbuhan secara terburu-buru, di mana Nurma juga lebih fokus untuk memperkuat networking sambil menjaga kapasitas produksi dan juga kualitas produk. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Teman Pro 2 ketemu lagi barengan sama Irina Tasya jam 3:09 waktu Indonesia Barat. Kalau di seputaran Soekarno-Hatta ini sudah mulai rame lancar ya, jam segini ya udah mulai cukup padat di beberapa titik. Kemudian juga tadi di Ijen juga arah-arah Ijen ya, ini juga lumayan padat-padat merayap teman Pro 2. Tapi gak apa-apa deh, pokoknya siang hari ini semoga buat kamu yang lagi di jalan juga tetap hati-hati di jalan, tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan yang pasti masih bakal ditemenin sama Irina Tasya sama nanti kebersamaan kita di jam 7 malam teman Pro 2. Setelah dari Hearts to Hearts dengan Lemon Song, kita mau geser dulu ke Steve Aoki featuring barengan sama JJ Lin dengan The Show. Ini dia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Hangestri Pertiwi ya, ini mendapatkan sambutan positif dari rekan barunya di Hyundai Hill State menjelang Liga Voli Korea 2026-2027. Setter Hill State ada Kim Dain yang juga menilai kalau kehadiran pemain voli Indonesia ini nantinya bisa membantu Hill State dalam menghadapi persaingan di musim ini, teman Pro 2. Ya, untuk informasi, Megawati juga kembali ke Filik ya, ini setelah sempat bermain di Indonesia. Di mana sebelumnya Megawati juga memperkuat Jungkwan Jang Red Sports, yaitu pada musim 2023-2024 serta 2024-2025, dan tampil sebagai salah satu pemain penting dalam tim tersebut, teman Pro 2. Kini kabarnya Megawati akan membela Hyundai Hill State dan akan berkolaborasi dengan Kim Dain sebagai setter, di mana Kim Dain ini juga menilai seorang setter akan lebih mudah menjalankan pertandingannya ketika memiliki penyerang yang mampu mencetak poin dalam situasi sulit. Kim Dain sendiri kabarnya juga sudah merasakan gitu ya kemampuan dari seorang Megawati setelah keduanya berlatih bersama. Ia juga memberikan penilaian positif terhadap karakter Mega yang dinilai sesuai dengan tim barunya, teman Pro 2. Megawati pun juga memberikan pujian kepada Kim Dain selepas memiliki pengalaman dengan Yeom Hee-sun di Red Sparks, di mana Megawati nantinya akan merasakan servis dari Kim Dain, teman Pro 2. Itu tadi ya, dan nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya. Tapi di jam 4 sore nanti kita akan relay berjaringan ke Korwil Jember, teman Pro 2, untuk siaran sore ceria hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Amin.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

jam 4 sore kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti siaran berjaringan Kornus 10 Sejawa Timur ya. Siang hari ini, bukan siang deh, udah sore, sore hari ini. Besok sore ceriaya baru hadir lagi dari RRI Pro 2 Malang. Kalau gitu jangan kemana-mana, abis ini tepat di jam 16 waktu Indonesia Barat kita hadirkan kontennya, keseruannya bareng kamu, untuk kamu semua teman Pro 2.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Dan di sore hari ini enggak cuma 89,5
0: ya. Oh iya, betul.
1: Kita sudah berjaringan se-Jawa Timur, teman Pre 2. Jadi kita harus menyapa teman Pre 2 juga dari Pre 2 RRI Surabaya, Pre 2 RRI Malang, Pre 2 RRI Madiun dan juga
0: Pro 2 RRI Sumenep dong. Betul. Dan terakhir Pro 2 RRI Jember pastinya.
1: Betul. Warga kita itu.
0: Nah.
1: Dan teman Pre 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan, kita menghadirkan tamu spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng teman-teman PSM Universitas Jember atau paduan suara mahasiswa Universitas Jember nih, teman Pre 2.
0: Betul. Dan yang bikin makin menarik nih, mereka baru aja loh Dit membawa pulang prestasi dari ajang Penabur Internasional Choral Festival 2026 nih.
1: Ada apa aja tuh, Jan?
0: Ada gold medal kategori folklore ya, dan juga kemudian second place sekaligus gold medal kategori mixed choir.
1: Wow,
0: keren banget kan. Nah, teman Pro 2 yang mungkin penasaran sebenarnya seperti apa sih pengalaman ikut kompetisi paduan suara ya, sampai bisa tampil di tingkat internasional ini.
1: Betul. Dan aku mau ingetin dulu buat kalian, selain kamu bisa dengerin di radio di sore hari ini, kamu juga bisa menyimak kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro 2 Jember, teman Pro 2. Kali ini sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember ada teman-teman kita yang luar biasa. Selamat sore teman-teman.
2: Waduh,
0: ada cowok-cowok keren nih ya, nggak cuma suaranya aja ya,
1: ini
0: juga keren menurut produk. Kalau kalian lihat di YouTube-nya keren-keren juga kok,
1: sudah kalah
0: keren ya, yang seniornya juga nggak kalah keren.
1: Ada senior juga di sore hari ini, kita boleh kenalan dulu ya, mungkin boleh disapa dulu teman Pre 2 di luar sana yang sekarang lagi menyimak kita, kita kenalan dan juga disapa dulu, mulai dari siapa nih?
2: Oke, selamat sore teman Pro 2. Saya Rohmat Hidayanto, tapi teman-teman lebih banyak memanggil saya Didung.
1: Didung, Pak Didung, Mas Didung.
2: Terserah. Kalau Pak serasa tua ya.
1: Mas Didung.
2: Walaupun sudah tua bener.
1: Enggak apa, kita membaur di sini, Mas.
2: Oke, iya. Saya setiap hari kumpulannya sama mahasiswa-mahasiswi.
1: Oke. Jadi Mas Didung boleh ini ya?
2: Boleh.
1: Kita konfirmasi dulu nih ya.
0: Atau coach nih? Palingnya coach.
2: Coach. Iya kan?
1: Coach. Coach Didung. Ya betul, Coach Didung
0: juga
1: aja.
0: Juga kenalin dulu dong, ini di PSM sebagai apa nih, Coach?
2: Saya di paduan suara ini kalau di kompetisi kemarin saya konduktornya, kalau yang sehari-hari di PSM-nya saya pelatih. Itu okay. Jadi yang secara musikal begitu, mulai dari singer yang baru datang, maksudnya baru kita rekrut,
1: baru kemudian join.
2: Ya nanti sebagai singer journey-nya itu kami yang awal terus gitu.
1: Oh,
2: jadi kapan dia sebagai singer baru, kemudian nanti dia naik ke jenjang berikutnya, naik jenjang berikutnya, sampai dia nanti bisa kompetisi seperti mereka berdua ini.
0: Berarti mereka nih yang mengantarkan ya Coach Didung ya ternyata.
1: Full memandu ya Coach Didung di PSM Jember.
2: Ya, walaupun kami ada tim ya, jadi bukan saya saja.
1: Oh, ada timnya.
2: Ya. Okay. Nanti timnya saya kenalin selanjutnya deh.
1: Oke, next kita kenalan dulu yang ada di sebelah Coach Didung, ada siapa nih di sore hari ini?
3: Halo, teman-teman Pro 2, selamat sore. Di sini aku Idam Halika Syari, selaku ketua umum UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember.
1: Panggilannya siapa, Mas?
3: Bisa dipanggil Idam.
1: Idam. Oke, sebagai ketua PSM Universitas Jember.
3: Ya.
1: Semester berapa sekarang?
3: Semester 7.
1: Sudah akhir. Kayaknya sudah mulai sibuk-sibuknya ini ya. Oke, selanjutnya yang di depannya ada siapa nih? Boleh disapa teman Pria.
4: Baik. Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Saya Yoga Satria Putra, biasa dipanggil Yoga. Saya sebagai penanggung jawab atau PIC dari kompetisi internasional yang kemarin.
1: Oke. PIC-nya.
4: Iya, betul.

0: Tiso muna, tiso, tiso, tiso.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan

0: tengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
1: Bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: Kembali lagi di Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur nih, Mumpro 2 masih bareng Irza, masih bareng juga sama
1: Rita Aulia tentunya di sore
0: pasti
1: hari.
0: Betul. Ada PSM Universitas Jember dong.
1: Nah, kita bakal ngobrol dulu sebelum ngobrol lebih lanjut soal tadi kita udah nyebutin prestasinya. Kita bakal kenalan dulu apa sih sebenarnya PSM Universitas Jember itu dan apa aja kegiatannya. Siapa nih yang akan menjawab? Boleh ketuanya dong.
0: Silakan.
2: Baik, mungkin langsung aja.
1: Boleh. Langsung aja.
2: Sebuah PSM itu salah satu UKM di Universitas Jember tentunya. Yakni yang mewadahi minat bakat mahasiswa yang di bidang, yang tertarik pada bidang vokal, terutama di bidang paduan suara, kesenian paduan suara.
1: Oke. Lalu kegiatannya setiap harinya itu seperti apa aja sih? Apakah mereka ada jadwal latihan rutin, terus ada apa aja untuk kegiatannya?
2: Untuk sehari-harinya kami ada tentunya ada latihan rutin. Itu biasa dilaksanakan di hari Selasa, Kamis. Terus selain itu juga ada kegiatan protokoler dari universitas, yakni wisuda, mengisi acara wisuda.
1: Jadi full ya kegiatannya, latihan, memang latihan rutin dan juga latihan protokoler itu tadi.
0: Selain itu, apakah juga ada agenda nongkrong-nongkrong bareng ya?
1: Bonding ya?
0: Karena kan paduan suara kan, banyak orang di situ. Terus untuk biar makin lengket ya kan, apakah ada agenda ngobrol-ngobrol bareng atau sharing sessionnya?
1: Atau ngopi?
0: Atau ngopi bareng itu, apakah ada juga?
2: Kalau ngopi sih, itu tidak ada jadwal khusus. Jadi mungkin tiap orang mungkin langsung mengajak gitu.
1: Pak Didung diajak nggak?
2: Pak Didung ini biasanya pulangnya larut malam ini.
1: Paling akhir ya malah ya.
3: Jagain mereka supaya nggak kemana-mana. Apalagi kalau udah jelang kompetisi gitu ya. Saya yang paling rewel biasanya jam 9 maksimal 9.30 itu sudah harus, mereka sudah harus meninggalkan ruangan. Kalau enggak, mereka bisa sampai jam 12. Setelah 1 mereka ngobrol di situ aja gitu. Jadi sebenarnya bukan yang ngobrol apa ya. Kadang mereka itu kalau udah lihat videonya, tampilan paduan suara tim lain, mereka langsung apresiasi ini itunya itu.
1: Banyak
3: akhirnya. Kalau kita kalau dibuat seperti ini gimana ya? Kalau dibuat seperti itu, ini bagusnya apa, kelemahannya apa?
1: Bisa sampai jam 2 pagi.
3: Belum, itu kalau pas ini ya, kalau pas lagi lagi bener.
1: Waduh, lagi bener itu.
3: Kalau pas lagi nggak bener, maka Netflix.
0: Butuh refreshing juga.
1: Bonding tenang, aku belain.
3: Itu pun kalau misalkan ini ya, kalau luput begitu, luput dari pengamatan, mereka pulang dari situ masih
1: lanjut.
3: Aku lapar, ayo makan gitu. Mereka makan bareng di mana begitu.
1: Iya, itu kalau anak muda namanya ini, Pak, geser yuk.
3: Geser.
1: Udah malam geser.
3: Tapi yang kalau yang bonding secara khusus begitu, kalau untuk kompetisi mereka biasanya ini Mas Yuka nih yang sering bikin acara tuh.
4: Iya, jadi
3: bakar-bakar.
4: Betul sekali. Ada bakar-bakar, masak-masak gitu. Jadi kan semua orang nyebut saya sebagai duta bonding.
1: Memang jobdesk kamu berarti.
3: Iya, betul.
1: Gitu. Dan kalian ini sudah berprestasi di Penabur International Choral Festival 2026 ya. Nah, boleh deh diceritain persiapannya seperti apa dan berapa lama nih, Coach Didung, persiapan untuk mengikuti International Choral Festival.
3: Kayaknya Yoga dulu deh. Kalau persiapan sejak awal nih, justru Yoga nih.
1: Oh, yang tahu Yoga dulu nih, Mas.
3: Iya,
1: duta bonding kita. Duta bonding kita.
4: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri dari awal itu kita udah oprek dari 1 tahun sebelumnya di
1: oprek
4: bulan
1: untuk
4: singer kompetisi.
1: Khusus mereka
4: ya. Iya, betul. Awalnya itu dari bulan Oktober akhir untuk menempah siapa yang bakal next jadi singer dan lain-lain. Setelah oprek selesai, kita langsung berlatih untuk pertama kali, yaitu kita membagikan partitur untuk latihan notasi terlebih dahulu kali ya.
1: Wow.
4: Jadi Kalau di paduan suara lain mungkin notasi itu masih diajari oleh coachnya. Untuk PSM sendiri tuh especially kita latihan sendiri ya, karena dari awal kita udah di apa ya, udah ditempa oleh coach Didung untuk kita bisa iya bisa latihan sendiri di notasi. Karena notasi adalah sebagian dari kewajiban masing-masing singer gitu.
1: Oh, pegangannya itu ya.
4: Iya, okay. Terus setelah notasi selesai mungkin untuk persiapan yang lainnya coach Didung yang lebih ngerti karena ya.
1: Baik, kita lempar ke coach Didung.
3: Ya, jadi perjalanan mereka jadi di awal ini kan kita harus bentuk tim dulu. Nah, ini tugasnya Yoga nih. Bentuk tim. Jadi dia yang sejak awal itu dia tahu persis di kami ini si A ini circle-nya siapa, si B circle-nya siapa dan seterusnya.
1: Hafal,
3: tugas
1: ya?
3: Harus. Ini tugasnya dia. Dan ini yang harus kami hilangkan, circle-circle itu yang harus kita hilangkan sehingga ini circle-nya ada satu keluarga yang mawaddah sakinah warohmah itu.
1: Dan itu adalah tugas Yoga.
3: Tugasnya Yoga. Itu. Nah, kemudian setelah itu tapi sejak awal jadi kalau saya tadi ya cerita singer journey di PSM itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka yang pertama adalah kita rekrut. Setelah kita rekrut, kita beri pelatihan. Pelatihan ini pelatihan dasar bernyanyi. Jadi pelatihan dasar bernyanyi itu adalah yang pertama dia membaca notasi. Harus bisa membaca notasi karena mereka nanti akan menyanyikan komposisi ataupun aransemen. Jadi semacam mereka bernyanyi itu ada relnya, nggak boleh keluar rel. Nah, supaya tetap di rel itu, maka dia wajib bisa membaca partitur. Jadi itu yang harus mereka kuasai.
1: Bekalnya ya.
3: Bekalnya di awal.
1: Lalu apa lagi, Pak?
3: Nah, setelah itu, setelah mereka belajar membaca notasi, maka baru mereka belajar teknik vokalnya. Itu. Jadi notasinya mereka menguasai notasi angka dan notasi balok gitu. Jadi mereka harus belajar itu. Nah, kalau untuk kompetisi, ini nanti anak-anak yang sudah di situ, yang sudah masuk terpilih. Masuk, terus kemudian sudah mengikuti pelatihan-pelatihan itu, kemudian tugas pertama mereka adalah bernyanyi di wisuda. Ya, jadi di wisuda, kalau di wisuda, ini arahnya kalau di kami adalah yang pertama adalah memang tugas protokol dari universitas ya. Yang kedua adalah ada target-target khusus mereka itu adalah viral. sehingga lagu-lagu yang kami pilih itu adalah ya lagu-lagu yang sekarang yang kekinian lah. Terutama yang tadi saya sampaikan itu dangdut itu.
4: Iya,
3: betul. Angin, betul. Nah, semacam itu. Walaupun yang terakhir-terakhir kemarin ketika kita nyanyi di luar jalur kami juga kemarin sempat viral itu ketika nyanyi
1: apa itu?
3: Bohemian Rhapsody. Ya, jadi ya itu sempat viral juga. Nah, itu tugas pertama mereka adalah bernyanyi itu. Nah, itu pun lagu-lagunya juga kami sesuaikan dengan singer. Nanti ini Mas Idam akan memberikan surat tugas nih kepada singer-singer siapa saja. Untuk periode ini singernya siapa saja. Nanti periode berikutnya singernya siapa saja sehingga kami bisa bergantian di situ sehingga ininya terasa ya. Masing-masing punya ya.
1: Terlatih.
3: Kemudian baru ketika kita mau kompetisi, maka yang kita siapkan adalah kita audisi lagi.
1: Siapa? Masih ada lagi nih audisinya.
3: Jadi audisi lagi siapa yang harus bernyanyi di kompetisi itu, karena kalau di kompetisi itu wajib mereka untuk bisa mandiri. Bisa latihan mandiri. Dan notasinya sudah harus benar nih gitu. Nah, kemarin kita sudah rekrutmen tadi ya sudah diceritakan ya. Kemudian mereka dibagi partiturnya, mereka harus belajar sendiri. Nah, ini biasanya yang bertugas untuk membantu menuliskan MP3-nya,
4: MIDI.
3: Itu jadi panduan untuk latihan mandirinya.
1: Gitu.
3: Nah, setelah itu baru tim kami masuk. Tim kami ini kalau untuk kompetisi kami sebenarnya ada berempat. Jadi yang satu ini namanya Mas Helmi, dia yang bertanggung jawab biasanya secara musikal dia bertanggung jawab pada singer-singer di wisuda. Sementara saya di wisuda bertanggung jawab pada musikalnya, maksudnya iringan
1: musik.
3: Ya, dan kemudian yang apa namanya secara keseluruhan kami berdiskusi dengan Mas Helmi. Tapi kalau untuk kompetisi, kami tim kami juga jajaran pelatihnya ada tiga. Jadi setelah pertama yang nanti apa namanya setelah anak-anak belajar ini nanti akan dievaluasi. Satu pelatih namanya Mbak Ruri itu yang akan mengkoreksi apakah notasinya sudah benar apa belum. Jadi Mbak Ruri ini bertanggung jawab pada intonasi.
1: Oke.
3: Nah kemudian kalau intonasi sudah benar, mereka kan menyanyi yang dibawakan mereka itu dari banyak negara, dari banyak daerah. Kemarin contohnya kami harus menyanyikan satu lagi dari Gaur dari mana? Slovenia.
4: Dari Slovenia.
3: Terus kemudian yang satu
4: tikus-tikus dari Lithuania.
3: Lithuania. Kemudian yang Mae dari Jepang.
4: Jepang.
3: Nah, ini pengucapan dan sebagainya harus tepat karena juri-jurinya memang dari sana. Sehingga kami butuh satu pelatih lagi yang itu dia khusus menangani kalau kami menyebutnya modifikasi artikulasi ya. Jadi misalkan menyebutkan membunyikan huruf I di note tertentu dia harus seperti apa dan seterusnya. Jadi untuk satu kalimat ini dia ininya membunyikannya harus seperti apa. Nah ini ada pelatih sendiri. Baru nanti terakhir saya yang bertanggung jawab pada semuanya. Jadi salah satu penilaian itu adalah kesesuaian antara apa yang kita nyanyikan dengan apa yang dituliskan di situ. Jadi di lomba ini kami harus store partitur. Teks selaku. Jadi kontraknya itu adalah di teks itu. Jadi juri dia membaca, kami bernyanyi. Nah, ketika kami bernyanyi, apakah sesuai dengan yang di situ?
1: Dikoreksi langsung ya.
3: Dikoreksi langsung. Gitu. Nah, ini yang akhirnya kami ini berjalan terus sampai akhirnya ya sampai hari H kemarin gitu. Jadi prosesnya seperti itu.
1: Sangat panjang ya.
3: Sangat panjang
1: dan ketat.
3: Betul.
1: Luar biasa.
3: Ini luar biasanya adik-adik ini disiplinnya. Kami kesulitannya adalah kami ini UKM level universitas. Sehingga anggotanya adalah di lingkungan UNED berbeda-beda fakultasnya. Nah, ini jadwalnya berbeda-beda juga.
1: Betul.
3: Ini tugasnya dia.
1: Kembali lagi tugasnya dia.
3: Untuk
1: menyatukan itu ya.
3: Iya, satu menyatukan, yang kedua adalah setiap hari mereka harus menyatakan sekarang latihan ya, kita latihan, selesai latihan, besok kita mau latihan jam berapa nih? Siapa yang bisa dan siapa yang tidak? Okay. Kalau misalkan hari itu banyak yang tidak bisa, maka hari itu dibatalkan.
1: Waduh.
3: Atau besok siapa yang terlambat? Misalkan kita janjian latihan jam 7. Ternyata banyak yang terlambat, bisanya jam 8, maka start latihan kita undur jam 8.
1: Gitu.
3: Jadi prinsipnya adalah jujur. Jujur itu kalau bisa bilang bisa, kalau tidak bilang tidak, karena ini semuanya akan berpengaruh pada jadwal kuliah mereka. Kan mereka datang ke UNED itu kan harus sebagai mahasiswa ya. Maksudnya akademik yang kita utamakan, setelah itu baru paduan suara. Gitu. Okay. Nah, sehingga jangan sampai mereka hanya diperbolehkan izin tidak latihan itu untuk urusan akademik. Dia ketat sekali dia. Kalau untuk urusan itu, aduh.
1: Sangat ketat ya. Nonton nggak boleh nih. Nggak boleh sepertinya.
3: Boleh.
1: Boleh. Tapi kalo
4: setelah latihan.
1: Setelah latihan.
3: Iya. Okay. Sering kok mereka minggu-minggu gitu. Ayo besok filmnya ini gitu ya. Nonton.
0: Ya kalau untuk tadi coach dan juga teman-teman lainnya, tadi kan dimulai dari oprek ya. Itu kan oprek untuk kompetisi atau dari internalnya sendiri atau memang dari mahasiswa semuanya dulu disaring dulu untuk masuk ke PSM atau memang itu oprek khusus ini masuk ke kompetisi ini
3: ya,
0: nanti.
3: Opreknya ada dua ya.
0: Ada dua.
3: Iya.
0: Gimana tuh?
4: Jadi yang biasanya di periode pertama itu kita ada oprek besar. Nah, oprek besar ini tuh untuk seluruh mahasiswa Universitas Jember yang aktif. Kalau misalkan di tahun ini harus yang boleh daftar itu angkatan 2024 sampai 2026.
0: Oke, berarti anak baru yang masuk kemarin belum boleh nih.
4: Boleh
0: mas, oh boleh.
4: Boleh. Kan yang gak boleh itu yang udah semester 6 ke atas.
0: Oh oke, okay. 2024 sampai 2026. Oh iya boleh ya.
4: Terus ketika oprek besar itu sudah dilakukan, maka kita ada oprek singer lomba biasa namanya.
0: Oke.
4: Nah untuk oprek singer lomba ini yang pertama itu hanya dibuka dibuka untuk singer PSM UNED aja gitu.
1: Oh, yang sudah tergabung di.
4: Iya, yang sudah tergabung tadi di PSM. Nah, nanti biasanya dari situ udah langsung nemu ya singer-singer yang akan jadi singer kompetisi tersebut gitu. Mungkin.
1: Gitu. Jadi terpilihnya dari situ ya, setelah perjalanan yang ya panjang juga.
3: Artinya mereka yang berangkat kompetisi itu adalah memang anak-anak yang terlatih.
1: Betul.
3: Ada perkecualian jika pada saat itu kan ini yang membedakan PSM UNED dengan paduan suara besar di kota besar ya. Maksudnya begini, kalau mereka itu audisi jatuhnya adalah singer yang sudah jadi. Kalau kami begitu audisi jatuhnya itu adalah para singer-singer yang siap dilatih.
1: Jadi kita harus yang sudah profesional ya.
3: Betul. Jadi di PSM UNED ini, di tempatnya IDAM ini justru isinya kalau audisi di awal itu isinya bener-bener penyanyi pemula, bahkan ada yang baru bernyanyi itu ya sekarang ini.
1: Oh wow, boleh ya Pak ya.
3: Boleh sekali gitu.
1: Kalau saya udah tegang dari tadi, waduh kok ternyata ini seketat itu, tapi ternyata untuk pemula juga boleh ya.
3: Boleh sekali begitu, sekali.
0: Tapi bukannya itu ini ya, malah semakin challenging buat teman-teman yang udah di PSM sendiri ataupun sama coachnya sendiri nih coach.
3: Jadi kalau di kami itu tugas kami sebagai ini kalau kami membahasakannya ke adik-adik itu ini ada campur tangan Tuhan di situ. Apa itu? Blessing.
1: Betul.
3: Jadi tugas kami sebagai pelatih itu sebenarnya hanya memilih. Kamu berbakat loh di sini. Kamu tidak berbakat di sini, mungkin kamu bakatmu di tempat lain.
1: Oke.
3: Ya maksudnya ya. Jadi yang kami seleksi terutama untuk penyanyi, untuk yang di ini ya, untuk yang kompetisi ya, itu adalah anak-anak yang memang justru yang kami pilih dulu adalah listening. Anak-anak yang bisa mendengarkan, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi dengan nadanya. Kan nggak perlu, ya untuk seperti itu kan nggak perlu, maksudnya latihan sejak awal begitu kan. Tapi itu kan sudah karunia dari sananya gitu. Itu yang gak boleh diri. Jadi bisa mendengarkan, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi. Ini kan semuanya begitu. Semua pemusik ya. Kebetulan kalau adik-adik ini melalui suaranya. Tapi misalkan untuk gitaris kan berarti dia mendengar, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi lewat tangannya. Pianis juga begitu gitu. Nah kalau singer dia bisa mendengarkan, merekam di otaknya, mengeluarkan lagi lewat suaranya gitu.
1: Begitu.
3: Nah, kalau sudah bisa begitu, nah ini artinya dia punya bakat untuk itu, baru diasah.
1: Bisa dikembangkan ya.
3: Iya, bisa dikembangkan. Betul. Gitu.
1: Ini menarik banget Om Brain juga, tapi kita tahan sejenak. Sebenarnya sudah ada yang bertanya, tapi kita tahan dulu ya. Nanti kita akan bacain bersama-sama Om Brain 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya juga boleh lewat DM Instagram Pro 2 Jember atau juga boleh di WhatsApp Pro 2.
0: Betul, di 081559708950 Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya di Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur.
1: Betul.

0: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
0: Setuju, setuju.

0: masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Dan Ngompro 2 masih lagi ya. Betul. Pastinya. Lagi ngomongin bareng ini Ngompro 2, paduan suara mahasiswa ya Universitas Jember. Yang makin seru obrolannya sore hari ini dan insightful banget buat aku ya. Meskipun aku buta nada.
1: Betul, aku baru tahu loh behind the scene-nya itu ternyata seperti itu. Karena aku taunya ya udah tahu mateng yang memang biasanya tampil dan juga di video-video TikTok biasanya beredar tuh sudah sangat waduh bagus banget memang kalau lagu-lagu zaman sekarang dibawakan dengan padus tuh unik gitu jadinya.
0: Ternyata prosesnya panjang.
1: Prosesnya panjang banget sama Ngompro 2. Nah, kita lanjut soal ngobrolin soal lombanya ya. Benar. Kan berhasil meraih gold medal kategori Folk for Padia Penabur International Choral Festival 2026 ya. Dan juga di second place dan gold medal kategori Mix Choir Padia Penabur International Choral Festival 2026 dengan ketua proyeknya adalah Yoga. Bonding ketua proyek lah banyak ini ya. Bagaimana kamu memandu untuk menuju ke kompetisi ini? Bagaimana cara kamu sebagai ketua proyek ya menyusun semuanya dan lain sebagainya? Bagaimana kamu memimpinnya?
0: Nah betul, ada jatuh bangunnya pasti. Wih, ya kan?
1: Jatuh bangun nggak tuh? Sebagai ketua proyek.
2: Banyak jatuhnya bangunnya.
1: Bukan saya ya. Jatuh dulu atau bangun dulu nih?
3: Silahkan. Jadi untuk persiapannya sendiri itu ya, pastinya kita harus meyakinkan terhadap singer bahwa mereka itu berpotensi, mereka itu ini nggak punya kemauan nggak gitu. Karena kita lebih mementingkan yang mau belajar daripada yang udah jadi nih tapi susah diatur gitu karena kita tuh bawa tim gitu kan jadi kita harus lebih apa ya lebih saling mengerti kali ya satu sama lain gitu terus untuk jatuh bangunnya sendiri tuh kebetulan di 3 tahun terakhir kompetisi ini yang banyak jatuhnya sih saya rasa
1: luar biasa tapi akhirnya terbayar ya
3: iya terbayar
1: gold medal full, ini betul. Bagaimana tuh jatuhnya itu
3: jadi banyak banget untuk prosesnya aja kita tuh pernah mungkin ada yang berhenti di tengah-tengah jalan karena nggak kuat
1: tapi itu sudah terpilih posisi
3: sudah terpilih
2: sudah jalan
3: setengah jalan
1: terus
3: akhirnya kita cari lagi gitu di hamin 7 bulan mau kompetisi itu kita cari singer lagi untuk menggantikan si posisi yang out dulu tadi.
2: 7 bulan itu pendek loh ya untuk ukuran kompetisi internasional ya.
0: Oke, berarti di paduan suara itu enggak ini ya, enggak kayak bola ya ada pemain cadangan dan pemain nasional ternyata enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Untuk kompetisi itu enggak ada.
3: Pure.
2: Wow. Jadi, karena ini kan terkait dengan anggaran.
0: Bisa ya kalau ngomongin anggaran.
2: Kalau ya artinya yang kita bawa ya yang benar-benar bermanfaat di sana artinya yang punya ini ya punya apa namanya sumbangsih di kompetisi itu.
1: Lanjut berapa gitu. Orang total overall
3: untuk singernya aja itu 37 itu belum bersama tim kalau semua satu tim bawa beserta official pelatih konduktor itu ada 43.
1: Wow gitu. Banyak memang terbang ini oke okay. Lalu
3: apalagi nih lupa
1: untuk persiapan
2: ya, pemilihan ini kali ya pemilihan apa namanya pemilihan eventnya
3: oke jadi ini apa namanya juga termasuk jatuh juga nggak sih. Kenapa? Karena untuk planning awalnya itu sebenarnya kita mau ikut MCE Malaysian Choral Estate Fund gitu terus waktu itu ada inflasi ada juga iya ada perang gitu ya akhirnya memutuskan kita untuk tidak berangkat ke luar negeri karena saat itu lagi
2: banyak faktor
3: yang tidak mendukung gitu akhirnya last option
1: apanya?
3: Tapi kayak tinggal beberapa hari lagi
0: last minute ya
3: iya last minute buat penutupan PICF-nya syukurlah kita masih bisa daftar
2: oke okay. Karena kalau itu PICF lepas mungkin kita juga akan kesulitan nyari event. Karena singer itu kontraknya kan di ini ya, di apa namanya? Di kompetisi. Kalau kompetisinya kita mundur, kemungkinan ganti singer itu sangat besar. Nah, ini makanya ini dia harus gercep sekali dia.
3: Ya karena ada beberapa singer tuh yang bodo amat mau kemana, yang penting kompetisinya di luar negeri gitu. Misal contoh. Jadi waktu itu saya beri pengertian gitu. Terus di akhirnya tuh saya bilang, mungkin Tuhan udah menakdirkan kita untuk ikut di PCF gitu. Ada something atau gift yang besar dari Tuhan yang bisa kita dapat nanti. Makanya mereka mau mengerti karena percaya, ya gitu ya. Percaya.
0: Okay. Dan beneran dapat gold medal loh.
2: Ya, kalau dapat goldnya sih udah. Ini ya. Artinya kalau dapat goldnya itu pokoknya nilai kita di atas 80 itu dapat gold.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang spesial itu kita second place-nya itu. Itu yang sangat-sangat tidak. Artinya apa ya? Gift yang luar biasa kita di second place itu karena target kita sebenarnya tidak di situ gitu. Itu jauh melebihi ekspektasi kami itu.
1: Terus bagaimana anak-anak di sana pasti senang banget ya?
3: Iya, seneng banget. Apalagi mau cerita sedikit ya, ada tragedi waktu itu. Jadi kita tidak boleh masuk ke venue karena hanya perwakilan saja.
2: Keterbatasan tempatnya.
3: Iya betul. Terus kita kan hanya live streaming tuh di ruangan yang disediakan oleh PHF-nya sendiri. Nah di situ kita sempat live streamingnya tuh mati.
2: Di titik-titik
3: pengumuman mix choir yang kita dapat second place tadi, yang second winner.
2: Jadi kita diumumkan, mereka nggak lihat.
3: Gaib, yang dilihat nggak ada gaib.
1: Surprise nih konsepnya.
3: Iya, betul.
1: Oke, ini menarik banget sama Ampre juga. Dan kali ini kita lanjutin dengan bacain gabungan yang udah masuk ya di sore hari ini. Ada Kak Lara Purnamasari dari WhatsApp Radio nih. Ini agak lumayan panjang nih ya. Mungkin kita akan agak serius dulu.
2: Saya tak menyimak.
1: Ini pertanyaan dari Kak Lara. Mungkin berhubungan dengan tadi untuk kita rekrutmen ya, mengambil orang dan sebagainya. Ketika harus menentukan nih siapa yang harus lolos, bagaimana kalian membedakan antara peserta yang secara teknis memiliki vokal sempurna dengan peserta yang mungkin secara teknik memiliki kekurangan tapi mempunyai karakter suara dan juga kejujuran emosi dan kemampuan bercerita yang sangat kuat?
2: Ya, kalau dari sisi pelatih, dari sisi konduktor, saya justru melihatnya bukan dari sisi skill. Karena skill perorangan ini akan sia-sia jika dia tidak bisa bergabung dengan tim. Artinya begini, di paduan suara ini kan teamwork ya. Berbeda dengan menyanyi tunggal solo.
1: Betul.
2: Ya. Nah, ketika teamwork maka yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Kemudian tidak hanya kebersamaan, tetapi kalau di kami ada istilahnya blending. Blending itu kesatuan bunyi. Di paduan suara kan dikelompokkan ya, suara itu dikelompokkan untuk cewek, sopran, kemudian mezzo sopran, alto begitu. Tenor untuk cowok ada tenor, bariton, bass begitu. Ketika sopran bernyanyi, soprannya misalkan ada 5 nih, maka yang keluar suaranya harus 1 sopran. Dari coloring, powering, kemudian dan sebagainya itu harus 1. Nggak boleh, saya tidak nggak boleh lagi yang terdengar adalah suaranya Siti, Romlah, begitu nggak bisa.
1: Harus satu
2: sopran begitu. Okay. Nah, ini juga begitu, di kelompok yang lain juga sama. Sehingga ini yang pinter, dia harus menurunkan standarnya, harus sesuai dengan yang lain. Sementara yang kurang, ini harus ditarik bareng-bareng supaya dia bisa menyanyi di ini yang sama, di skill yang sama. Termasuk nanti kapan dia harus bernyanyi dengan keras, kapan dia harus menyanyi dengan pelan, kapan dia harus ekspresi pun juga begitu, diatur dengan tim yang sama. Yang kurang harus kita tarik bareng-bareng. Ini sering nih.
1: Menarik,
2: betul. Artinya gini, ketika satu kelompok suara ini ada yang kurang nih, maka yang biasa kita lakukan itu adalah seksional. Seksional itu satu kelompok suara itu yang akan kita latih secara khusus.
1: Jadi dikelompokkan itu, ya?
2: Dikelompokkan. Nah, ini misalkan ini kasus terakhir itu adalah di sopran ya, yang tak langsung tak pegang itu.
3: Iya betul.
2: Jadi pagi itu dipegang oleh coach satunya. Ini anak-anak kesulitan nih untuk satu rangkaian nada itu, dia kesulitan. Akhirnya malam saya turun, ya mungkin sebenarnya ini tujuannya sama, tapi mungkin metodenya ya saya coba pendekatan yang lain. Nah ternyata anak-anak malam itu alhamdulillahnya teratasi.
3: Langsung
2: teratasi alhamdulillahnya. Oh. Nah, itu ternyata setelah saya cek lagi, itu ada sekian orang yang memang dari sananya itu listening-nya tidak sebagus yang lainnya. Itu. Tapi dengan metode-metode tertentu kita bisa tarik dia. Kita bisa tarik dia sehingga yang kuat enggak boleh merasa kuat. Sementara yang kurang harus merasa bahwa dia harus larinya di kecepatan yang sama dengan yang lain. Sehingga ini enggak bisa lagi kalau misalkan itu tadi saya suruh milih yang mana? Saya milih yang satu punya komitmen, yang dua yang mau belajar. Artinya
1: komitmen ya.
2: Iya, betul. Sepandai apapun di paduan suara, sepandai apapun ketika dia tidak mau menurunkan standarnya untuk menyamakan dengan standar singer yang lain, maka sebaiknya dia nyanyi di solis saja.
1: Okay. Berarti enggak takut juga untuk kehilangan talenta mungkin, Pak, yang luar biasa itu?
2: Di paduan suara berbeda, kita teamwork.
1: Oh iya, balik lagi.
2: Jadi satu tim bernyanyi, yang salah satu orang maka nilainya adalah untuk semua. Itu yang ini yang sejak awal itu pada saat pelatihan ya, itu selalu kita sampaikan ya. Kita sampaikan bahwa ini adalah teamwork. Jadi nggak bisa lagi dia suaraku enak nih, saya harus menonjol di sini. Itu yang justru saya coret.
1: Itu ya Kak Lara, semoga terjawab. Yang paling penting komitmennya.
2: Komitmen karena dan mau belajar.
1: Mau belajar, karena memang ini kita di padus kita, kalian di sini. Saya gak ikut
2: gitu. Gak ada senioritas ya, di situ juga gak ada senioritas. Kamu
3: semuanya sama.
2: Iya, kamu sudah berlatih 3 tahun. Ini ada anak baru nih.
1: Anak baru nih.
2: Tapi anak baru ini mau belajar, kamu lengah, maka
1: coret aja. Okay, ini gak terasa banget Coach Didung, karena kita terbatas waktunya hanya 1 jam ya. Kita ngobrolnya masih belum selesai sebenarnya, tapi sudah harus diakhir.
0: Harusnya sampai nanti ya jam 9 gitu kan.
1: Kita harus lanjut. Karena Kak Didung jam 9 tuh sudah harus pulang. Oke, mungkin kalau teman Predua ada yang mau melihat, ada nggak sih konten-konten PSM UNED nyanyi-nyanyinya, ada nggak ditampilkan di sosial media?
3: Konten-konten kita sebenarnya punya akun official YouTube.
1: Apa itu? Boleh?
3: PSM
2: underscore nanti UNED.
3: Bisa dicari PSM UNED, nanti muncul kok. Saya dari kita udah lama ada ngupload juga konten-konten nyanyi di wisuda. Kompetisi di juga. Kompetisi juga.
2: Cuma memang ada beberapa konten ya di Universitas Jember. Kalau tampilan mereka di wisuda itu yang banyak adalah di UNED TV.
1: Di UNED TV
3: yang lebih lengkapnya.
2: Nah, tapi kalau tampilan-tampilan khusus ketika mereka di kompetisi itu adalah di akun profesinya mereka, officialnya PSM UNED gitu. Itu termasuk yang nanti di apa di TikToknya ada ya?
3: Iya,
2: TikToknya ada, IG-nya, TikToknya apa?
3: Alamat PSM underscore UNED semua ya.
1: IG-nya sama juga.
3: Iya, sama.
1: Itu Teman Predua kalau kamu mau melihat bagaimana penampilan mereka ya, bagaimana konten-kontennya juga. Dan mungkin terakhir sebelum kita menutup, ada pesan untuk mungkin mahasiswa ataupun bahkan pelajar nih yang baru mau menempuh ke perguruan tinggi dan mau mencoba ikut paduan suara, boleh nggak dikasih apa tips and trick ataupun pesan baik dari ketuanya langsung ataupun ketua project dan juga mungkin dari coaching langsung.
0: Nah, betul. Apalagi kan ini kita lagi proses oprek juga.
3: Boleh sekalian promosi.
1: Siapa dulu?
0: Silakan.
1: Yoga dulu. Yoga. Idam atau Yoga? Idam.
3: Saya dulu enggak?
1: Iya, boleh.
3: Mungkin pesan dari aku teman-teman Pro 2 yang tertarik di bidang paduan suara, jangan takut untuk mencoba, tentunya untuk daftar. Karena juga saya pun aslinya baru pertama kali yang seriusi di paduan suara ini di kuliah ini baru
1: di
3: banget
1: kuliah, ya. Tuh.
3: Jadi baru 3 tahun.
1: Jadi enggak harus anak padus di SMA-nya buat gabung di mahasiswa. Tenang aja, Tawang Predua baru mulai di mahasiswa juga boleh. Kalau dari Yoga bagaimana?
3: Kalau dari saya sendiri, saya kan mahasiswa teknik ya. Jadi kesibukannya itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada fakultas lain gitu ya. Bagi semua teman-teman pro 2 mahasiswa, mahasiswa teknik khususnya, kita enggak boleh takut tuh. Karena paduan suara tuh menurut saya refreshing ya. Jadi semua keluh kesah yang dapat dari pagi malamnya kita curahkan dinyanyi malam itu gitu.
1: Refreshing untuk anak teknik.
3: Iya,
1: betul. Oke, terakhir kalau
2: dari saya ada 2. Kalau tadi kan pesannya yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk
1: pelajar.
2: Jadi kalau untuk mahasiswa, di paduan suara itu bisa ikut kompetisi, bisa ikut konser, itu bonus. Tetapi di luar itu banyak yang akan didapatkan. Belajar teamwork, belajar komitmen, belajar kemandirian. Jadi semua bisa didapatkan. Yang itu tidak didapatkan di kelas. Itu bisa didapatkan di di paduan suara ini. Contohnya sekarang udah bisa mengatur orang dia. Kalau untuk adik-adik di SMA terutama, ingat untuk masuk di PTN itu tidak hanya nilai akademik, tetapi di situ juga diminta untuk melampirkan sertifikat pengalaman prestasi atau sertifikat prestasi. Nah, sertifikat paduan suara ini bisa digunakan juga untuk memenuhi itu. Bahkan di beberapa PTN ada jalur khusus untuk paduan suara gitu.
3: Jalur choir.
2: Nah, jadi iya, perpaduan suara mulai sekarang itu ya.
1: Itu tadi Tawam Prediwe, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Coach Didung, terima kasih untuk Mas Idam dan juga Mas Yoga di sore hari ini. Dan Tawam Prediwe seluruh Jawa Timur, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak. Setelah ini kita bakal kembalikan lagi ke penyiar di kota masing-masing tentunya. Tapi buat kamu yang di Jember, tenang aja, kita lanjut temenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam.
0: Betul.
1: Tapi mereka harus pamit nih, undur diri. Terima kasih banyak. Semoga sukses kedepannya ya.
0: Amin. So, ditunggu juga ya sharing-sharing selanjutnya. Kompetisi selanjutnya.
1: Dan Tawam Prediwe, buat kamu pantengin aja kita ya, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Bye.
1: Bye Pro 2 RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

ya teman Produa, yang pastinya kita juga mau kasih announcement gitu ya, dimana telah terpilih juga nih perwakilan pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Sekorwil Jawa Timur untuk nantinya bisa melaju ke tingkat nasional. Di antaranya adalah kategori pria putra ya, ini atas nama Berkah Alfian Syah asal RRI Malang, dan kategori putrinya dimenangkan oleh Maria Janis Clarista Pajo yang merupakan asal dari RRI, perwakilan RRI Surabaya. Nah, ikuti penyisihan ke babak Grand Final yang nantinya akan disiarkan serentak di seluruh RRI Pro 2 FM ya, di mana putaran pertamanya akan dihelat pada 12 Oktober 2026 dari jam 1 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian putaran kedua dari tanggal 16 Oktober 2026 jam 1 sampai dengan jam setengah 4 sore, teman Pro 2. Putaran ketiganya, teman Pro 2, ini adalah dari 20 Oktober 2026 dari jam 1 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Grand finalnya sendiri ini akan dilaksanakan 28 sampai 29 Oktober 2026 dari jam 13.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. And the result show nanti akan dilaksanakan 31 Oktober 2026 ya. Jamnya juga masih sama, 1 sampai 15.30. Jangan lupa ya, dukung wakil RRI Malang ke tingkat Grand Final, teman Pro 2. Search-nya adalah, jangan lupa ya, langsung search-nya itu adalah Alfian Syah, tulisannya A-L-F-I-A-N Syah gitu ya, dengan votingnya di www.bintangradio.rri.id ya. Pokoknya jangan lupa dukung supaya wakil RRI Malang bisa menang nanti di result show tanggal 31 Oktober 2026.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Teman Pro 2 kalau ngomongin soal liburan ke pulau dengan pemandangan yang cakep gitu ya, pantai yang bikin kamu betah berlama-lama gitu kan. Karena kalau misalnya udah lama, terlalu lama di Malang, terlalu lama di kota gitu ya, itu tuh pasti kita butuh banget yang namanya refresh, Teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya mau healing ya, healingnya ke alam, carinya adalah pantai-pantai yang bikin tenang, Teman Pro 2. Suasana yang bikin tenang, bikin chill, bikin kayak berasa lagi slow living, itu kayak mahal banget deh Teman Pro 2 kalau liburan ya. Kayaknya kalau misalnya kalau bisa kita hidup aja di sana, tinggal aja di sana, uang tinggal masuk aja gitu, transferan tinggal masuk aja ke rekening. Jadi kayak kita udah tinggal menikmati hidup ya. Kapan ya? When ya? Tapi kita aminkan dulu ya Teman Pro 2 ya. Nah, nama Lombok ini tau gak sih, ternyata masih jadi salah satu favoritnya wisatawan dunia. Dalam daftar The Best Island in Asia 2026 versinya Condé Nast Traveler ADC Inggris, ya kan, Lombok, kenapa aku ngomong jadi kayak bule-bule gitu. Lombok ini kabarnya berhasil menempati peringkat ke-10 dengan skornya 91,14 poin. Jadi Lombok ini berada satu tingkat di bawah Bali yang menempati posisi ke-9, sementara posisi pertama ditempati oleh Palawan, Filipina. Nah, pertanyaannya kenapa Lombok masih menarik buat Gen Z dan milenial? Ya karena memang pulau ini tuh punya paket yang cukup lengkap. Mau cari pantai ada, mau menikmati suasana alam ada, buat yang suka challenge ya, tantangan gitu, ada Gunung Rinjani. Atau misalnya kalau pengen sekedar healing dengan suasana yang lebih santai, jangan sedih guys, Lombok juga punya banyak pilihan. Jadi buat teman produksi yang selama ini mikir liburan ke Indonesia, ya Bali lagi ya kan, mungkin Lombok bisa masuk ke wishlist perjalanan berikutnya. Apalagi as we know, Lombok ini punya karakter yang berbeda karena di sini ada yang namanya perpaduan alam, budaya Sasak, pantai kawasan pegunungan, sampai pulau-pulau kecil yang juga ada di sekitarnya, teman Produa. Jadi sekali lagi gak heran ya kalau misalnya Lombok ini masih berhasil masuk ke dalam jajaran 10 pulau terbaik di Asia 2026 versi Condé Nast Traveler, teman Produa. So kalau misalnya kalian dikasih kesempatan nih ya buat liburan gratis ke Lombok, benar-benar gratis, gak bayar apa-apa, kira-kira teman Produa paling pengen eksplornya kemana nih? Pantainya kah? Gunung Rinjaninya kah? Atau kuliner lokalnya? Kayaknya saya udah tertarik sampai ngiler-ngiler ya kalau ngomongin Lombok ya, karena kayak selalu menggoda teman Produa, asli deh. Beneran, kalau punya duit lari aku ke Lombok. Tapi ini duitnya kemana ya? Ntar dulu deh.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan selang.

banget Rizky Febian. Ini kalau bikin lagu kenapa sih gitu kan? Kenapa selalu kayaknya selalu seliwuran aja gitu di telinga aku, di hati aku, di otak aku, di pikiran aku. Alami banget ya. Tapi emang asli banget, enak ya. Dan apalagi kalau misalnya kita sambil nontonin video klipnya, karena video klipnya itu ada si El Rumi dan juga Syifa Haji ya. Bukan Syifa Haji, bukan ya. Tapi Syifa Haji tahun berdua. Emang pas banget ya, ini couples ya. Lagi jadi trending topic couples ya tahun berdua. Mohon maaf nih untuk Sarwenda dan couple-nya, kayaknya belum jadi trending topic lagi. Loh, kok bisa ke Sarwenda? Gimana si Iren ini? Baiklah teman berdua, siapa nih yang kalau malam suka banget tikus gitu ya, punya kebiasaan makan malam mepet banget sama waktu tidur, awas, hati-hati gitu ya. Misalnya kamu yang baru makan jam 10 malam, terus jam 11 sudah terlanjur lebahan gitu kan. Nah ternyata kebiasaan seperti ini tuh sebaiknya harus mulai diperhatikan teman berdua. Ahli gizi menyarankan agar kita tuh kasih kayak ada postpone-nya, ada jedanya sekitar 2-3 jam antar makan malam dan waktu tidur. Kenapa? Ya karena tubuh kamu tuh butuh banget waktu untuk mencerna makanan. Kalau baru selesai makan kemudian langsung bobo ya, tubuhnya itu masih bekerja mencerna makanan ketika kita sudah mulai beristirahat. Makanya kalau bisa ya, biasanya buat teman pro 2 gitu kan, tidurnya sekitar jam 11 malam. Waktu makan malam idealnya ini bisa disesuaikan supaya nggak terlalu mepet gitu ya. Tapi bukan berarti setelah jam tertentu kita sama sekali nggak boleh makan ya. Kalau memang lapar, kebutuhan tubuhnya tetap diperhatikan ya. Yang penting adalah kamu memperhatikan waktu makan dan porsinya. Jadi sekali lagi buat teman produ yang punya habit-habit makan dulu, ya kan, rebahan kemudian. mohon maaf ya. Mungkin kalau sekarang bisa lah ya dikasih jeda lebih panjang sebelum kamu tidur, teman produ. Karena tidur bukan cuma soal berapa jam kita tidur, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan tubuh sebelum benar-benar beristirahat. Jadi malam ini ingat ya, jangan lupa cek jamnya. Makan malam boleh, tapi jangan terlalu dekat sama waktu tidur. Kasihan badannya, say.

Ya, teman Pro 2 tahu nggak sih kalau gitu ya, kalau dari Malang Raya Info, ini saking panasnya ternyata ini adalah wilayah dengan kepemilikan AC terbanyak di Jawa Timur, teman Pro 2. Yes, kita lihat dulu ya, Surabaya ini sebanyak 30,11% ya. Kemudian Sidoarjo ini di posisi kedua dengan terbanyak 25,01%. Di bawahnya ada Mojokerto, teman Pro 2, di 21,97%. Menyusul nomor 4 ada Kota Madiun dengan 21,19% ya. Kemudian di nomor 5 ada Kota Pasuruan. Ini masih di 17,53%. Gresik ya di 14,39%. Kota Kediri 12,33%. Kota Probolinggo 10,58%. Kota Blitar ini 10,56%. Dan Kota Malang di 9,53%, teman Pro 2. Nah, kalau panasnya Surabaya ini bikin Aceh. Bikin AC-nya tuh jadi kebutuhan sehari-hari. Karena memang Surabaya sendiri ini menempati posisi teratas, teman Pro 2, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, sebagai wilayah dengan presentase rumah tangga pemilik AC terbanyak di Jawa Timur, yaitu mencapai 30,11%. Lagi-lagi berdasarkan data BPS, Jawa Timur Sidoarjo menyusul di posisi kedua, yaitu adalah dengan 25,01%. Kemudian disusul oleh Kota Mojokerto di 21,97%, Kota Madiun ya 21,19%, dan Kota Pasuruan di 17,53%. Menariknya kalau kita lihat, Kota Malang yang selama ini dikenal dengan udara sejuk itu justru berada di posisi ke-10 ya, dengan presentasinya di 9,53%. Ya, meskipun begitu, tingginya kepemilikan AC tidak selalu berarti satu wilayah paling panas. Ada faktor ekonomi, kondisi hunian, dan kebutuhan masyarakat. Ini juga sangat amat bisa mempengaruhi. Nah, kalau melihat cuaca belakangan ini, menurut kalian Aceh itu AC lagi. AC ini udah jadi kebutuhan wajib atau kipas angin sih, tahun Pro 2? Karena ini sumbernya dari BPS Jawa Timur ya, Statistik Kesejahteraan Jawa Timur. Makanya kenapa kalau kemarin kamu yang rumahnya didatangin BPS ya, pasti ditanyain, di rumah ada AC berapa? Nah, dari jawaban-jawaban kamu itulah kemudian diakumulasi, dirangkum, akhirnya ada lah datanya ini. Jangan ada lagi netizen yang tanya-tanya, sempet-sempetnya lo nanyain orang punya AC berapa? Ya, karena memang di dalam pertanyaan ketika petugas BPS Sensus itu datang ke rumah-rumah, ya kan, statistik datang ke rumah-rumah tahun Pro 2, itu pasti ditanyain, punya AC berapa? Rumahnya pakai AC apa enggak? Akhirnya dicantreng kayak gitu. Karena memang itu melengkapi database, dan akhirnya juga sebagai pelengkap gitu ya, data yang memang, oh ternyata nilai kesejahteraan rakyat Jawa Timur udah mulai naik ya. Dulu pakai kipas angin, sekarang pakai AC. Bukan, ini bukan karena masalah kesejahteraan kayaknya ya. Karena masalahnya makin kesini makin panas, say. Even di Malang aja tuh kayak kerasa banget ya, nomor 2. Ini kenapa sih Malang kok jadi panas banget? Dulu pertama kali datang pindah dari Jakarta, aku tahun 2000-an ya, masuk ke Malang, teman Pro 2. Ini kemudian merasakan Malang ini adalah kota yang sejuk sekali gitu. Gak salah nih pindah dari Jakarta ke Malang. Lama-lama makin kesini, makin kerasa kok sumuk juga ya. Kayaknya orang Jakarta pada pindah kesini, jadi makin bikin panas ya. Aduh, gak bercanda dong saya. Ya emang karena ini adalah bagian dari rantai alam ya, kita bisa bilang ya. Karena kalau misalnya kita lihat efek gas rumah kaca, kemudian polusi dan sebagainya, akhirnya menambah kepanasan-kepanasan duniawi ini gitu. Ya makanya kenapa, ya wajar saja ketika semuanya berasa makin panas. Karena makin kesini, ya bumi kita tuh udah makin kayak memberikan warning-warning yang seharusnya kita makin kesini makin sadar untuk tidak lagi, teman Pro 2, membuat bumi kita makin tersiksa. Makin kesini makin kita harus cinta sama planet bumi ya. Oke, baiklah, kalau gitu aku juga harus segera pamit ya, teman Pro 2, karena nanti bakal ada Tania yang nemenin kamu di Jaga Malam dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Terima kasih untuk kebersamaan ini, teman Pro 2. Irene yang bertugas pamit undur dulu, bye-bye.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

atau pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore. Info Pro 2. BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella. Namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Februari dan 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: streaming. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
0: Ya? Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa pun udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Bareng
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo Mas.
1: Aduh.
0: Enggak ya.
1: Kayak Hudson yang bolak-balik gitu. Sedih.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Padahal anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis-rilis lagu ya. Alhamdulillah.

0: Okay.
1: Oh, bisa agoy.
2: Agoy. Yoga, yoga.
3: Agoy. Yoga, yoga.
0: Oh, yoga.
1: Asoy.
2: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
1: Sering-sering. Biar tetap waras, Kak, katanya.
0: Aduh.
2: Paham, paham.
1: Walaupun kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
2: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
1: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
1: Pickleball.
0: Wow, oh, yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
2: Keren.
1: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
2: Oh. Iya, okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
2: Kalau padel di mana padel?
1: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung host club-nya. Asyik.
2: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
2: Iya.
0: Gen Z.
2: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
1: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya, iya benar.
1: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
2: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya padahal.
1: Oh,
2: iya.
0: Oh lagi galau lah.
2: Enggak juga. Udah enggak usah ke situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
2: Dengan single terbarunya.
1: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
1: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya. Roman-romannya romansa.
1: Roman-romannya romansa nih.
2: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
1: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Ooh, jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
2: Aduh.
1: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
1: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
0: Bener.
1: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
2: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, deh.
0: Betul.
2: Iya enggak sih?
0: Betul.
2: Selalu
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Bener. Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget
2: kita
0: dong.
2: Kita tahu UKT kamu berapa.
1: Oh, enggak
2: usah.
1: Terlalu.
0: Kok jadinya serem ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
1: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih,
1: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
2: Ini saatnya
1: nih.
0: Bener.
2: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
1: Ini waktu gue belum sadar nih.
0: Nah.
1: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
1: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
0: Jadi
1: aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
0: Okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
1: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
1: Real kejadian. Kan judulnya Strategi Memilikimu.
2: Betul.
1: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
0: Iya.
1: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi.
0: Modus
1: kan kayak kuring ya.
2: Iya, kita bikin lebih classy ya.
1: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
0: Iya,
2: penipuan ya.
1: Iya, enggak ya, jangan ya.
0: Bener.
2: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
1: Iya.
0: Betul.
2: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikir.

0: strateginya?
1: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
1: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
0: Wow, oke.
1: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
1: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, terus dia, tapi ini udah lama banget ya.
0: Iya. Disclaimer dulu ya.
1: Dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
0: Oke.
1: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa dikulik dari dia gitu.
0: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
1: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
1: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak teman aku biasanya.
0: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
1: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
0: Strategi.
2: Bener. Halus bro.
0: Halus pisan. Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
0: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
0: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih. Ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
1: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
0: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
1: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
1: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
0: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget ya. Juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
1: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar.
0: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
1: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy benar-benar. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan. Jadi namanya nggak sia-sia nih.
0: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul,
1: ya
2: itu
1: gitu
2: yang kan. Bikin dari timnya Indosemar.
0: Ipan keren banget. Ipan
2: dan teman-temannya ada yang
1: Iya
0: sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
0: Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
0: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
0: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak
0: kan?
2: Sih.
0: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
0: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
0: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang. Gitu.
1: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
0: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
0: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
0: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA.
0: Ya?
2: SMA. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
1: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak. Gak diketawain. Parah lo, Din. Gak diketawain. Pensa Lisa serang edit.
1: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya benar.
2: Iya dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
0: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
0: Kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
0: Jadi ini cerita nih.
1: Gokil.
0: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
0: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
0: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Nulis di live chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
1: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Kamu gak pernah mampir kayak halo.
0: Halo.
1: Nanti kapan-kapan mampir ya.
0: Kita ikut donat bro.
1: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
0: Iya. Aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
0: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
0: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, manten, ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas lah ya.
0: Ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
0: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
0: jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
0: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
2: Seru.
1: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
0: Jujur. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
1: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Menyelimuti.
1: Permainan kata-kata.
0: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong.
2: Kurang. Untuk aku ya, aku.
1: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
0: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
2: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
0: Iya, benar.
2: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar.
0: Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
0: Tadi Alisa bercerita kan.
2: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, sekatelan.
0: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Gak usah. Strateginya. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
0: kelilipan.
1: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
0: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah.
0: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
1: Itu nyari kerja apa gimana?
0: Karir pegawai
1: sih. Nyari pegawai itu doang ya.
0: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
0: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
0: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
0: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
1: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih kak.
0: Pakai CapCut.
1: Jangan ceduk kok.
0: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari
1: kakak. Kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua ngebahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
0: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
1: Oh iya.
0: Atau bayar something.
2: Iya, terus kayak nanti ini ya.
1: Iya, kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
0: Iya.
1: Kita dulu yang bayar.
0: Terus kan nanti juga enggak enak kan?
2: Enggak enak.
1: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
0: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
1: Nyengat tuh.
0: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Benar.
0: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas Itu juga berarti.
1: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
2: Tadi temuin satu lagi dong.
1: Boleh.
2: Enggak, kalian yang temuin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
0: Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Bener.
2: Oh,
1: gitu.
2: Iya.
0: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
0: kan
2: kayak dia lagi PMS.
0: Iya. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
1: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya,
1: ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
0: Pernah
1: dong.
2: Serius gak sih?
0: Iya dong.
2: Keren banget.
0: Pernah.
1: Yes, yes.
0: Tenang bro.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
0: Oke.
2: Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
0: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
1: Aduh.
0: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah,
0: gitu.
2: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok, karena mereka nebar jala juga gitu loh.
0: Kalau enggak kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
0: Harus dong.
2: Ya.
0: Harus dong.
2: Oke.
0: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
0: Nah.
1: Bukan ya.
2: Terus apa lagi?
0: Kalau lo apa nih tambahan nih?
1: Apa lagi ya kalau gue?
0: Strategi yang centil.
1: Asik.
0: Apa dia?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
1: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
2: Gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besoknya.
0: Iya. Yeah. Sorry banget ini. Baca.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
0: Jangan terlalu ngebet.
1: Main smooth aja.
2: Slow gitu, but steady.
1: Nah,
0: itu ayam tidak lagi.
2: Stop. Tapi orang.
0: Lucu tuh.
2: Itu sebenarnya kayak. Sebenernya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
0: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, bener.
2: Ya, ikan yang dipancing juga gak mau kalau nelayannya jelek kan? Gituin.
0: Kalau umpannya jelek. Kalau umpannya jelek.
1: Harus pilih-pilih kan?
2: Iya. Oh bener.
1: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
0: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok ajaib. Ajaib banget ya. Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh, silahkan.
1: Ini tadi ngomongin soal apa, percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
2: Berarti itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
0: Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
0: Oh.
2: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
0: Oh.
2: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
0: jangan
2: gimana.
0: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
0: Iya, benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
0: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Kelas.
0: Beneran lagi.
1: Kelas. Karena bongkar rahasia.
0: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
0: Ada
1: Seth Stickman.
2: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
1: Benar-benar ya.
2: Ada siapa lagi
1: nih, Lan?
0: Ada dari Ilham kali ya?
1: Benar.
0: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
0: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, nggak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
0: Oh iya,
2: iya, wow, karena kayak iya, kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan, jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, ini.
2: Iya ya.
0: Keren.
2: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
0: asik sih, asik
2: bukan
0: sih.
2: Bukan yang kayak
0: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa sih. Bisa,
0: Perunggu bisa tuh.
1: Seru.
0: Oh, ya.
1: Alright.
0: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu.
0: Ada.
2: Hai Ujang. Udah. Hai.
0: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
0: Iya. Malam ini join nih.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga
0: Sasnil Nora. Sasnil Nora katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
0: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
1: Sachi.
2: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
0: Halo.
2: Iya.
0: Wah, banyak ya.
1: Banyak ya.
0: Oke.
2: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
0: WhatsApp
1: ada
0: siapa,
1: Lara yang udah nanya nih. Ini sebenarnya cukup-cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Aduh, berat.
1: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
2: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin gitu kan. Aku tinggal
0: asik.
1: Iya,
0: tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya, aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
2: Jadi
1: benar-benar,
2: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar.
2: Gitu sih.
1: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget,
0: Banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
0: Amin. Amin. Wah,
1: bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
2: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
2: Iya.
1: Ini album pertama.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Pertama banget nih setelah. Lagu pertama aku tuh 2023.
0: Itu
2: 3 tahun.
0: Aduh, seru ya. Banget ini, seru banget.
2: Seru banget, seru banget.
0: Kira-kira berisi berapa lagu ini?
2: 6, Kak.
1: 6 lagu ya?
2: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
2: di saya.
1: Oh, ini.
0: Dira.
2: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
2: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
2: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 7-nya sudah bisa tertawa.
1: Ah,
2: jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
1: Asik.
2: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brazil. Gue juga berhasil.
0: Boleh.
1: Berarti berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya.
0: Oh,
1: jadi ditunggu nanti.
0: Ditunggu ya.
2: Ditunggu ya.
1: Kira-kira
2: ya,
1: kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Spam terus kapan?
2: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
0: Apanya?
2: Sapaan.
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
1: amin.
2: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes. Yes.
2: Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
0: Betul.
1: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
2: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
2: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
2: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Oh. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Let's go.
0: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
2: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
0: Thank you banget Alisa.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
2: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
0: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
2: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
0: Waduh, jangan dong.
1: Aduh,
0: jangan dong.
1: Itu tanda tangan kontrak benar itu.
0: Oh iya, bener juga.
1: Bener
0: ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
0: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri Tama pamit.
2: Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama Teman Pro 2, karya ilustrasi siswa SMP dalam ajang talenta nasional tidak hanya menunjukkan kemampuan menggambar, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan kreativitas, semangat berprestasi, dan kecintaan terhadap Indonesia kepada teman sebaya. Guru Besar Desain Media Persuasif Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Pujianto MSN, mengamati karya peserta Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N. Menurutnya, ilustrasi dapat menjadi media persuasif yang mampu memengaruhi dan memotivasi anak-anak seusianya. Pesan motivasi terlihat melalui gambar anak-anak yang sedang berlatih, berkarya, serta membawa piala, sertifikat, dan medali. Sementara itu, semangat nasionalisme digambarkan melalui burung Garuda, serta keberagaman budaya Indonesia yang ditampilkan lewat rumah adat, kesenian, dan busana tradisional. Pujianto menilai perkembangan teknologi membantu siswa menghasilkan karya secara lebih cepat melalui perangkat digital. Namun kreativitas juga membutuhkan pengalaman langsung, seperti mengamati pasar tradisional, mengenal kerajinan bambu, dan mendokumentasikan aktivitas budaya. Beralih ke informasi berikutnya, Teman Pro 2, Ikatan Guru Raudatul Athfal atau IGRA Kota Batu menggelar Gemilang RA 2026 di Balai Desa Telekung, Kecamatan Jundrejo pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 24 lembaga Raudatul Athfal se-Kota Batu. Ketua PD IGRA Kota Batu, Umi Hanifah, mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan 5 jenis perlombaan yang melibatkan guru dan anak-anak. Lomba tersebut meliputi best practice dan berkisah untuk guru, estafet dan pantomim untuk anak-anak, serta lomba kafe untuk guru. Gemilang RA merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan untuk memperingati hari lahir IGRA setiap bulan Oktober. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui berbagai aktivitas pendidikan. Menurut Umi, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga memberikan ruang bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

senang nih kamu juga. Dan juga bisa ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Aku juga ngobrol-ngobrol bareng sama kamu semua nih, teman bro dua ya. Biar kita saling menemani gitu ya di malam hari ini. Udah hari Kamis aja, besok udah hari Jumat, hari yang cukup pendek teman bro dua. Dan sebentar lagi kita sudah menyambut weekend aja nih teman bro dua. Ya cepet banget sih sebenarnya buat aku. Gak kerasa sih teman bro dua. Gimana nih buat kamu, apakah weekend ini, menuju weekend ini apakah terasa lama atau terasa ya cepet-cepet aja gitu teman bro dua? Karena biasanya nih kalau misal kamu lagi banyak kerjaan, banyak deadline, itu kayaknya ngerasa weekend ini kayak aduh lama banget gitu ya. Karena kalau ditunggu-tunggu tuh biasanya akan kerasa lama. Tapi kalau misal gak ditunggu-tunggu, biasanya itulah yang gak kerasa ya teman bro dua. Oke deh kalau gitu, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes

Abal abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu 22 kalau ini ada tradisi unik ya dari Dusun Banjarsari, Desa Bareng, Kecamatan Bareng di Jombang nih ya. Karena mereka ini menggelar tradisi untuk memandikan kucing nih, dan ini ternyata untuk memohon turunnya hujan. Dan ini dilaksanakan di hari Minggu tanggal 4 Oktober kemarin. Dan tradisi ini kembali dilakukan setelah kemarau ini berlangsung cukup panjang ya. Seperti yang kita tahu, akhirnya ini kayak panas banget dan masih belum kunjung terlihat hujan sih teman bro dua. Sebenarnya udah ada beberapa daerah atau beberapa titik gitu ya yang memang sudah mulai mendung, tapi gerimis-gerimis dikit, tapi ya cuman berapa menit terus udah terang lagi gitu teman bro dua. Jadi warga Dusun Banjarsari ini melakukan tradisi untuk memandikan kucing ini ya untuk memohon turunnya hujan teman bro dua. Dan ya membuat petani ini kesulitan ya pastinya untuk memulai masa tanam, karena pasokan air irigasi ini pastinya belum mencukupi ini teman bro dua. Dan sebenarnya di dalam prosesi tersebut nih, kucing belang telon atau condromowo ya ini dimandikan menggunakan air dawet dan juga air kembang teman bro dua. Dan menurut tokoh masyarakat setempat, air dawet ini ternyata memiliki filosofi nih untuk mengurai sesuatu yang rumit. Dan air dawet ini juga memiliki filosofi sesuatu yang rumit tadi teman bro dua. Sementara untuk kucing sendiri, kenapa sih aku memakai kucing? Ternyata kucing ini dipercaya memiliki makna simbolis dalam kebudayaan agraris Jawa sebagai lambang keseimbangan alam. Dan tradisi ini juga disebut merupakan warisan turun-temurun dan gak dilakukan setiap musim kemarau sih sebenarnya teman bro dua, melainkan ketika kemarau ini berlangsung panjang dan hujan ini gak kunjung turun seperti yang sekarang ini lagi kita hadapi ya teman bro dua. Dan di wilayah Kecamatan Bareng dan juga Kecamatan Jombang, tradisi untuk memandikan kucing untuk meminta hujan ini masih dilestarikan di Dusun Banjarsari teman bro dua.

Dan untuk bagi warga-warga setempat ya, ritual ini juga menjadi bentuk ikhtiar dan juga doa bersama mereka, sekaligus juga bagian nih dari upaya untuk menjaga tradisi budaya lokal di tengah kebutuhan petani akan air tempurung. Dan ini juga tadinya cukup unik ya, karena benar-benar kucingnya yang belang warna hitam putih ini dimandiin sama air kembang ya, air bunga, dan juga ada air dawet juga, cukup unik. Dan ini aku juga baru pertama kali mendengar dan melihat ini sih teman Bro 2. Dan mungkin buat kamu yang daerahnya juga ada tradisi-tradisi unik, bisa banget teman Bro 2 untuk share-share ke aku ya di 081 555 6879.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman-teman, kalau misal tadi kita udah jalan-jalan ya ke Jombang, kali ini aku mau ngajak kamu jalan-jalan lagi nih ke Jepang, teman-teman. Kalau misal nih ya, banyak banget lomba-lomba, mungkin ada lomba lari, terus lomba angkat beban, itu udah biasa banget, teman-teman. Ya, tapi ini ada lomba di Tokyo, Jepang ya, karena ini banyak warganya yang justru berkompetisi dengan cara tidur loh. Ini ada lomba tidur nih di Jepang, teman-teman, dan event ini bernama dengan Matres by Koala, digelar di kawasan Minami Aoyama Tokyo ya teman-teman, pada hari Senin tanggal 5 Oktober kemarin. Dan ini dengan hadiah utamanya 2,22 juta yen atau sekitar kalau dirupiahin di 230 juta rupiah nih ya. Plus kamu juga bisa dapat satu kasur merek Koala. Tapi sebenarnya kalau misal kamu ngebayangin lombanya kayak lama-lamaan tidur merem gitu ya, ternyata nggak cuman gitu aja. Karena ini melansir laporan dari AFP, para peserta ini justru dinilai berdasarkan seberapa cepat mereka tertidur dan seberapa berkualitas sih tidur mereka gitu selama 90 menit. Dan mereka ini dipasangi perangkat pemantau tidur di kepala untuk mengukur sejumlah indikator termasuk kedalaman dan juga kualitas tidurnya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk terlelap itu juga dihitung serta kestabilan tidur mereka, dan skor tertinggi ini akhirnya menentukan pemenangnya. Ini agaknya serius banget ya teman Pro 2 lombanya, bahkan sampai dihitung segala macamnya ini teman Pro 2. Jadi sebelum mulai lombanya gitu ya, para atlet tidur ini bahkan melakukan semacam pemanasan nih sebelum tidur atau sleeping exercise agar tubuh mereka ini lebih rileks. Dan setelah itu sekitar 20 peserta dalam setiap rondenya ini akan berbaring di atas kasur dan coba capai kualitas tidur terbaik mereka. Dan ini ada total 3 ronde dan masing-masing ini berlangsung di 90 menit. Ini unik banget ya. Dan karena ini juga tetap kompetisi, tidur mereka ini gak sepenuhnya dibuat nyaman ya teman Pro 2, karena penyelenggara ini juga menyiapkan sejumlah gangguan tidur secara tiba-tiba untuk menguji nih apakah peserta tetap bisa mempertahankan tidurnya. Jadi karena persoalan tidur ini juga emang udah jadi problem di Jepang teman Pro 2 ya sebenarnya. Dan hadiahnya juga sangat amat besar ya, pendaftarannya pun juga membludak banget nih, sampai 45.789 orang yang berebut 60 slot peserta aja teman Pro 2. Jadi dari 45 ribuan di-cut langsung jadi cuman 60 aja. Dan ini juga udah dikatakan ya dari AFP sendiri. Dan pada akhirnya nih peserta bernama Suimi yang hanya menggunakan nama panggilan ya, ini keluar sebagai pemenangnya teman Pro 2. Dan ini juga mengatakan uang hadiah tersebut ingin digunakan untuk biaya pindah rumah, bahkan bisa untuk pindah rumah teman Pro 2, keren banget. Dan untuk membeli tempat tidur impiannya. Berarti emang ini banyak banget ya, karena kalau misal dirupiahin aja 230 juta untuk lomba tidur teman Pro 2. Siapa tahu kamu mau ikutan teman Pro 2, bisa langsung aja ke Jepang teman Pro 2.

Hitung Produk kali ini ada kabar ya teman Produk dari Olivia Dean, karena ini adalah Love Festival yang resmi mengumumkan jajaran musisi untuk gelombang pertama edisi 2027 nih. Dan punya asal Inggris teman Produk, Olivia Dean ini dipastikan menjadi salah satu penampil utama atau headliner ya, bersama Jungle dan juga musisi peraih Grammy yaitu Saint Vincent. Dan untuk kehadiran Olivia Dean sendiri ini juga mengonfirmasi teaser yang sempat diberikan nih pada pihak penyelenggara pada hari pertama Lala Festival 2026 lalu, ditambah dengan kejutan di Instagram ya, kalau ada cuplikan Only Have a Couple Minutes yang sesuai juga nih dengan lagu A Couple Minutes. Juga ada beberapa postingan selanjutnya yang juga memakai audio dari lagu-lagu Olivia Dean seperti When I Need dan juga So Easy to Fall in Love. Dan untuk edisi Lala Festival 2027 ini sendiri akan melebarkan sayapnya ya lewat tur regional di 3 kota Asia Tenggara, dan rangkaian acaranya dimulai di Filipina Arena Manila pada 14 Januari 2027 dan nanti berlanjut ke SBSD di Jakarta di tanggal 17 Januari dan ditutup di Impact Challenger Hall Bangkok pada 20 Januari 2027. Ini kayaknya Lala Festival yang 2027 rasanya cepet banget ya teman Produk, karena udah di startnya di 2027 dan ini benarnya di bulan Januari, dan itu bulan Januari kita juga udah nunggu berapa bulan doang ya teman Produk untuk kita menuju dan memasuki bulan Januari dan kita akan merayakan tahun baru ya, memang gak kerasa banget teman Produk.

Masih banyak banget yang masih bisa kamu tunggu. Ya, ini ada siapa aja kalau misal mau lihat fullnya, ada siapa aja bisa banget kamu langsung aja ke Instagram di @lalala.fest.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Radio FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hitung Bro, kali ini ada kabar ya dari dunia perfilman Indonesia yang sangat amat unik juga sih ini ya. Karena ada rumah produksi Imaginary yang merilis trailer perdana film musikal Batak, yaitu yang berjudul Pulang Kampung Teman Bro 2. Dan ini juga dirilisnya trailernya ya pada hari Rabu 7 Oktober kemarin. Dan trailer tersebut juga memperkenalkan perjalanan Daniel, yaitu pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali lagi ke tanah leluhurnya. Dan untuk karakter Daniel ini sendiri, sebelumnya dia menjalani kehidupan sebagai vokalis band, tapi ayahnya ini kemudian memintanya untuk mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif Sumatera Utara 2. Dan untuk menjalani persiapan ini, Daniel pergi ke Sumatera Utara dan mulai mengenal kembali lah budaya Batak yang mungkin selama ini juga sudah terasa jauh ya sama Daniel, karena Daniel kan besarnya di Jakarta, lahir dan besarnya di Jakarta, jadi masih kurang tuh masuknya budaya-budaya tradisi-tradisi Batak di dalam diri Daniel gitu ya. Dan di kawasan Danau Toba ini sendiri, Daniel ditemenin barengan sama Uli, yaitu sepupunya yang tinggal di sana, dan juga membantu nih mengenalkan berbagai sisi kampung halamannya. Dan Uli ini juga mendampingi Daniel untuk memahami budaya setempatnya Teman Bro 2. Dan sementara untuk perjalanan tersebut juga perlahan ya membuat keduanya ini semakin dekat dan memunculkan perasaan baru. Dan kedekatan Daniel dan juga Uli ini ternyata menjadi bagian penting nih dalam perjalanan menemukan kembali lah hubungan dengan akar budayanya. Dan cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana sih kepulangannya ini membawa pengalaman baru yang sebelumnya gak pernah dirasakan sama Daniel Teman Bro 2. Dan untuk film ini sendiri dibintangi oleh Axelo Nababan sebagai Daniel, dan juga ada Vanessa Simorangkir sebagai Uli Teman Bro 2, serta ada Judika juga dan juga Lea Simanjuntak. Selain itu juga tampil pula dari Rita Matumona, terus Paulus Simangusong, ada Boris ya, ada Indra Jegel dan Oki Rengga. Akhirnya Oki Rengga diajak ya sama Bene kali ini Teman Bro 2. Dan Pulang Kampung ini juga disutradarai oleh Bene Dion Raja Guguk bersama Christo Immanuel. Dan musiknya ini digarapnya oleh Vicky Sianipar untuk menguatkan nuansa Bataknya ini sendiri. Dan untuk proses pengambilan gambarnya ini berlangsung di Danau Toba, Pulau Samosir ya, sejumlah lokasi unik pun ikonik ya dari Sumatera Utara dan juga di Jakarta Teman Bro 2. Dan Pulang Kampung ini disutradarai oleh Bene Dion ya, tadi Teman Bro 2. Ini juga menghadirkan sejumlah lagu Batak seperti ada Jamila, terus ada Pulau Samosir, ada Totor Honma, dan serta ada Trismo Lai Bangkuang. Dan kehadiran musik ini juga menjadi bagian penting dalam cerita ini sekaligus untuk memperkuat lagi lah suasana budaya Batak sepanjang film. Dan untuk melalui perjalanan dari Daniel ini sendiri, film ini mengangkat pencarian identitas, terus hubungan ayah dan juga anak. Kayak Bene banget nih ya kayaknya ya. Lagi-lagi hubungan ayah dan anak, terus budaya Batak, serta kisah kedekatannya dengan Uli. Dan untuk film Pulang Kampung ini sendiri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai bulan depan Teman Bro 2, yaitu di tanggal 26 November, dan menghadirkan cerita keluarga dengan balutan musikal. Jadi buat kamu yang udah gak sabaran banget, apalagi buat kamu entitas Batak ya, untuk suku-suku Batak yang memang sangat amat menyukai film dari Bene Dion ini ya, bisa banget kamu tunggu sampai di bulan November, tepatnya di tanggal 26.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Afga.
1: Teman terbaik kamu.

Itu memproduk kali ini ada kabarnya dari acara variety show ENA World Dice Tour 4. Ini yang telah mengumumkan sejumlah figur yang akan ikut nih untuk menemani perjalanan Pani Bottle, Quacktube dan juga Wanji atau memproduk. Ini ada Chun Wuhi, Kang Sora dan juga ada Kai serta Sehun EXO ya, serta ada Park Myungso yang juga dipastikan menjadi travel partner musim terbarunya ini teman memproduk. Dan untuk World Dice Tour 4 ini merupakan acara varietas atau variety show yang mengikuti perjalanan 3 kreator konten yang menjelajahi berbagai destinasi dunia atau memproduk. Mereka juga menentukan tujuan perjalanan ini berdasarkan hasil lemparan dadu yang menjadi konsep utama dari program tersebut. Dan untuk season yang keempat ini, World Dice Tour ini hadir dengan konsep yang berbeda nih melalui kehadiran sejumlah figur dari berbagai bidang dan juga sebagai rekan perjalanan mereka gitu ya. Jadi kehadiran mereka ini diharapkan bisa nih membuat perjalanan ketiga kreator ini semakin beragam dan menghadirkan momen-momen hiburan yang menarik teman produk. Jadi World Dice Tour 4 ini juga mengumumkan 4 nama yang akan bergabung dalam perjalanan mereka. Jadi di hari Rabu 7 Oktober kemarin, keempatnya ini adalah aktris Chun Wuhi, ada Kang Sora dan juga Kai dan Sehun dari EXO serta entertainer Park Myungso atau memproduk. Jadi kehadiran para travel partner ini akan mempertemukan berbagai karakter dalam perjalanan bersama Pani Bottle, Quacktube dan juga Wanji atau memproduk. Dan kombinasi para bintang ini dengan latar belakang yang berbeda-beda pastinya menjadi salah satu hal yang baru nih yang ditawarkan di season yang keempat ini. Tapi nih, daftar travel partner World Dice Tour 4 ini masih belum sepenuhnya diumumkan kepada penonton. Jadi pihak acara ini masih akan ada nama-nama lain nih yang diperkenalkan untuk bergabung dalam perjalanan season terbarunya ini teman Pro 2. Dan untuk World Dice Tour 4 ini sendiri dijadwalkan tayang perdananya di ANA pada 17 Oktober pukul 19.50 waktu Korea Selatan sana. Dan kalau misalnya di Indonesia sih sekitar di jam 17.50 ya, menjelang jam 6 sore. Dan program ini kembali mengajak penonton mengikuti perjalanan para kreator dengan destinasi yang ditentukan melalui lemparan dadu. Jadi mereka pun juga harus ini ya, put the faith on dadunya gitu ya. Jadi kayak ya udah apa kata dadu kita ikuti gitu. Jadi season terbaru dari World Dice Tour 4 ini sendiri pun membawa perpaduan perjalanan, terus ada games-gamesnya juga ya, dan juga kehadiran sejumlah bintang sebagai travel partner. Dan buat kamu nih yang udah mau nonton ya, ini kamu bisa menyaksikan petualangan Pani Bottle, Quacktube dan Wanji bersama para bintang tersebut mulai 17 Oktober 2026 mendatang.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Itu menurut masih di 8,9 dan juga masih barengan sama Tania di sini yang pastinya Tania bakal nemenin kamu di jaga malam sampai nanti di jam 11 malam Tom Pro 2. Dan baru aja kita dengerin bareng-bareng Tom Pro 2 lagu dari Ash yang berjudul Stop the Wedding. Dan misal kalau kamu sadar nih ya Tom Pro 2, lagu ini lagi rame banget diperbincangkan di media sosial dan banyak banget yang pakai lagu ini ya di media sosial, apalagi di TikTok dan juga di Instagram. Dan mungkin buat kamu nih yang masih bingung atau masih meraba-raba gitu ya, sebenarnya lagu Stop the Wedding ini tentang apa sih Tom Pro 2? Jadi lagu Stop the Wedding ini sendiri dari S ini dia menceritakan tentang keberanian seseorang nih untuk mengenali keraguan dan juga tanda-tanda bahaya sebelum mengambil keputusan besar ya dalam kehidupan dia sendiri. Jadi liriknya ini juga menggambarkan pergulatan batin seseorang yang merasa ada yang gak beres nih saat persiapan menuju hari pernikahan, serta pentingnya berkata stop gitu ya, berhenti sebelum benar-benar mengalami penyesalan di kemudian hari Tom Pro 2. Dan sebenarnya Ash ini sendiri menulis ide lagu ini saat dia ini merenungkan pernikahannya yang kedua pada 2025 lalu. Dia membandingkannya nih dengan pernikahan pertamanya di usia 23 tahun yang berakhir dengan perceraian ya Tom Pro 2, seperti yang kita tahu. Ini juga diceritakan sama Ash lewat lagunya yang sangat amat populer juga yang berjudul Moral of the Story. Itu juga menggambarkan gimana sih keadaan pernikahan seorang Ash dengan mantan suaminya gitu Tom Pro 2. Dan sebenarnya makna lagu ini juga gak terbatas pada pernikahan aja gitu ya, tetapi juga bisa menjadi simbol nih bagi siapa aja buat kamu untuk berani melepaskan diri dari hubungan atau bahkan karir ya, atau situasi apapun ya yang memang udah gak selaras dengan visi misi kita, dengan plan-plan kita Tom Pro 2, atau gak usah terlalu nge-push diri sendiri gitu ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu kalau misal udah ada tanda-tanda yang agak-agak sas atau mungkin udah ada tanda-tanda keraguan, itu percayalah dengan perasaanmu Tom Pro 2, because your feeling is valid.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Film berdua kali ini ada informasi ini dari Madani Film Festival 2026 yang menghadirkan kompilasi festival film jelek pada hari Kamis 8 Oktober ya di Taman Ismail Marzuki, dan pemutaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival di tahun 2026 nih teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang belum tahu ya apa sih festival film jelek ini, jadi FFJ ini hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapat tempat dengan penontonnya teman Pro 2. Dan festival ini juga gak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis, tapi juga mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya nih. Jadi untuk founder festival film jelek sendiri ada Juan Henry yang mengatakan FFJ ini berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang gak mendapatkan kesempatan untuk ditayangkan teman Pro 2. Dan menurutnya sejumlah pembuat film ini bahkan gak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah film ini selesai dibuat teman Pro 2. Dan untuk menurut Juan sendiri ya, sejumlah film ini sebenarnya memiliki potensi nih untuk ditonton meskipun masih memiliki kekurangan teknis gitu ya, dan kekurangan ini juga membuat beberapa karya berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri. Dan pendanaan FFJ ini juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival, serta ada kejujuran dan juga keinginan nih untuk membuat film menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi teman Pro 2. Dan ada programmer dari FFJ sendiri, ada Kisya Miriam, yang mengatakan ukuran jelek ini sendiri dalam festival tetap berkaitan dengan standar teknis yang berlaku, namun keterbatasan sumber daya ini gak otomatis membuat sebuah film kehilangan nilai untuk diapresiasi pastinya teman Pro 2. Dan salah satu pembuat film yang mendapat ruang melalui FFJ ini adalah Sawa lewat film Sehari Semimpi, dan film tersebut dibuat di tahun 2024. Sebenarnya udah lama ya teman Pro 2, sebagai tugas akhir SMA nih teman Pro 2, dan ini sebenarnya awalnya ini hanya ditayangkan untuk keperluan kelulusan aja. Dan Sawa ini sebenarnya mengaku sempat gak percaya diri awalnya untuk mengirimkan filmnya karena menganggap karya tersebut terlalu jelek gitu ya untuk masuk FFJ, dan keberanian ini muncul setelah berdiskusi dengan sejumlah orang dengan di lingkungan festival. Jadi sejak dibentuk di bulan Februari 2026, FFJ ini menerima 270 submisi dan memilih 45 film nih untuk diterima dalam salah satu penyelenggaraannya, dan karya-karya tersebut kemudian tetap diputar nih dalam berbagai kegiatan dan juga roadshow FFJ di sejumlah daerah. FFJ ini juga berencana untuk memperluas programnya melalui festival MV Jelek pada akhir 2026, dan program tersebut akan membuka kesempatan bagi calon sutradara untuk mengajukan konsep video musik bersama sejumlah musisi teman Pro 2. Dan semoga dengan adanya FFJ ini sendiri atau festival film jelek bisa ya untuk memberikan wadah untuk orang-orang yang memang merasa masih belum percaya diri akhirnya bisa percaya diri lagi teman Pro 2, karena ini juga sangat amat membantu ya pastinya.

Itu bro, gak kerasa banget udah di jam 22 lewat 55 menit aja udah mau menuju di jam 11 malam ini. Dan ini artinya Tani harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena aku udah nemenin kamu ya teman bro 2 dari di jam 7 tadi teman bro 2. Dan aku juga udah membagikan informasi-informasi paling up to date dan juga ngobrol-ngobrol santai barengan sama kamu semua di hari Kamis ini. Besok udah hari Jumat aja, harinya cukup santai ya biasanya kalau Jumat. Dan sebentar lagi kita akan menyambut the weekend teman bro 2. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih nih buat kamu semua yang udah stay tune terus di 87.9 sambil nemenin aku juga ya di malam hari ini. Dan buat kamu nih teman bro 2 yang masih mau tune in atau masih mau mendengarkan, boleh banget teman bro 2, karena nanti di jam 11 hingga di jam 12 malam aku akan masih menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani kamu beristirahat, atau mungkin buat kamu nih yang lagi mengejar deadline dan tugas-tugasnya ya teman bro 2 sebelum ini Google Classroom atau apapun itu submitannya ini udah keburu di lock gitu. Biasanya kalau di jam 23.59 gitu, jadi bisa banget kamu sambil dengerin Pro 2 RRI Malang sambil kamu bekerja gitu ya di malam hari ini teman Pro 2. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu, bye bye teman Pro 2, terima kasih banyak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris.

jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Tani Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Spada edisi hari ini ya, hari Jumat 9 Oktober. Bakal ada Dilah dan juga Ara yang bakal menemani kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi dengan berbagai informasi yang udah kita siapkan gitu ya. Dan nanti di jam 5 bakal ada Jazz Music untuk mengawali hari kamu dengan musik-musik easy listening teman Pro 2. Jadi keep stay tune with us ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang, hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama Pesantren Al-Um Malang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam, dan semoga salawat beserta salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Ibadallah, pentingnya bagi kita untuk melihat murajaah, mengulas kembali tentang pentingnya untuk mengeluarkan harta di jalan Allah tabaraka wa taala. Allah menjanjikan dengan banyak hal. Allah subhanahu wa taala mewajibkan kita, ya, menganjurkan kita untuk mengeluarkan harta di jalannya dengan dijanjikan bagi kita sesuatu yang Allah berikan nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menganjurkan kita atau bahkan mewajibkan kita untuk mengeluarkan harta di jalannya adalah surat Ibrahim ayat ke-31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimussalata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan tidak ada persahabatan. Di dalam surat yang lain, Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dalam surat yang sama, dalam ayat 254, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Di dalam surat yang sama, ayat yang lain, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ibadallah, bukankah kita merasa diri kita beriman? Bukankah kita merasa diri kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu? Maka inilah panggilan yang paling indah, yang paling sayang Allah memanggil kepada hambanya dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Maka bukankah dengan panggilan ini kita merasa bahwasanya itu saya yang dipanggil untuk melakukan kebaikan, untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang banyak telah Allah berikan kepada kita, untuk diberikan sebagian kecil kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tempat-tempat yang akan dibelanjakan harta tersebut di jalan Allah. Maka beruntunglah kita yang menyadari bahwasanya dirinya dipanggil, yang tersentuh hatinya dengan panggilan Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun, ya, menunjukkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan sedekah, keutamaan sedekah yang Nabi sebutkan adalah Ma minkum ahadun illa sayukammiluhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi وينظر أنشأ ما منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan kelak Allah akan berbicara kepadanya tanpa seorang penerjemah. Maka ia melihat ke kanan, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatan yang pernah dilakukannya. Dan ia pun melihat ke kiri, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatan yang pernah dilakukan. Dan ia pun melihat ke depan, tidaklah dilihatnya melainkan neraka di hadapan wajahnya. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka, sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah, sebiji kurma pun bisa menjadi tameng bagi kita, pelindung bagi kita di hari akhir nanti, yang melindungi kita dari api neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di mana kita, di mana posisi kita yang telah diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah sehingga kita enggan untuk mengeluarkan walaupun 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 dan seterusnya. Padahal kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya sedekah yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya, pernah Nabi bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengenai kambing yang dikurbankannya. Maka Nabi berkata, apakah masih ada yang tersisa wahai Aisyah? Maka ibunda menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Wahai Rasul, tidak ada yang tersisa karena semua sudah dibagikan, disedekahkan. Ya, yang tersisa hanyalah bagian pundaknya saja. Rasulullah SAW bersabda, baqiya kulluha ghaira katifiha. Tersisa semuanya melainkan bagian pundaknya saja. Perhatikanlah ibadallah, azanillahu wa iyyakum. Satu kambing yang disedekahkan, dikorbankan, kemudian diberikan kepada semua orang, dibagikan. Ya, Nabi mengatakan, ibunda mengatakan, hanya pundaknya yang tersisa di hadapan mereka. Tapi Nabi mengatakan, ya, yang tersisa adalah semua, sedangkan pundaknya tidak tersisa. Bagaimana itu semua? Ya, karena yang disedekahkan akan kita dapatkan kebaikan. Di mana kita mendapatkannya? Di akhirat nanti Allah akan menampakkan semua kebaikan kita. Allah akan berikan kebaikan kita. Kalaupun di antara kita merasa berkurang harta kita karena bersedekah, ingatlah Nabi mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Maka di mana posisi kita? Apakah kita menjadi hamba dunia yang kita memelihara dirham, dinar, kita memelihara emas, perak, ya? Sedangkan Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wama tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi 'alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 92. Ibadallah, bukankah kita menginginkan akhirat yang baik? Bukankah kita menginginkan surganya Allah? Apa yang kurang dari janji Allah? Apa yang kurang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan satu firman sebagai penutup, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 17. Ibadallah, di bulan menjelang bulan yang berkah di bulan yang agung, bulan Ramadan, di penghujung bulan Sya'ban, mari kita meningkatkan kebaikan kita, amal saleh kita, kita perbaiki niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang kita harapkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang telah dijanjikan kepada hamba. Ibadallah, azani Allah wa iyyakum, waffaqana Allah wa iyyakum lima fihi salahunna wa lakum wa lima fihi radallahu. ونعوذ بالله من سخطه. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سجدة panjang hasil kerjasama RRI Pro 2 Malang bersama Pesantren Al-Um Malang.
3: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
4: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah atau sejenisnya, tapi dalam saat yang bersamaan semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: Hunter Bejkamo.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 bersama Razahra. Informasi pertama, Weird Genius bersama Jesse Alexa menghadirkan single Back You yang mengangkat sisi gelap hubungan dengan tema obsesi, ketergantungan emosional, dan keputusasaan. Lagu yang dirilis di September 2026 ini memadukan musik trap dan dubstep dengan vokal Jesse Alexa yang intim dan emosional. Informasi selanjutnya teman Pro 2, kurasi musik jadi kekuatan radio di tengah era digital. Radio dinilai tetap memiliki peran penting sebagai kurator musik di tengah dominasi platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Berbeda dengan algoritma yang menyajikan lagu berdasarkan kebiasaan pengguna, pilihan musik di radio dilakukan melalui proses kurasi oleh penyiar dan music director. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Halo Adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
5: Pada. Selamat pagi.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2.
0: Asik. Gimana kabarnya di tanggal 9 ini? Kayak enggak kerasa udah di bulan 10 ya.
1: Betul.
0: Tanggal 9 bulan 10.
1: Besok tanggal cantik 10-10 tanggal Pro 2. Yang mawar.
0: Yang mawar, mawar, e-commerce gitu. Kamu ada yang kamu cari enggak?
1: Nah, kayaknya enggak ada. Bulan ini enggak ada.
0: Bulan ini enggak ada.
1: Kita lagi berhemat kayak.
0: Kita lagi berhemat.
1: Walaupun masih di awal bulan ya, tapi kita tetap harus berhemat teman produk, karena biar sampai di akhir nanti kita juga bisa masih hidup gitu ya.
0: Betul. Industri ekonomi kayak semuanya apa-apa mahal soalnya.
1: Betul.
0: Dila ya. Aku sih sebenarnya hemat tuh pengen ya.
1: Pengen.
0: Tapi kayak di bulan lalu itu kan aku habis mengadop
1: seekor
0: sebutir kucing ya. Jadi kayak kebutuhannya kayak lagi banyak banget.
1: Lagi nambah, lagi ya nambah. Biasanya gak ada anggaran buat si ini, akhirnya ada.
0: Akhirnya ada gitu. Mungkin memang sudah saatnya aku bersedekah kali.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sedekahnya ke si kucing itu tadi.
0: Betul ya, gitu ya. Anyway, di pagi hari ini teman Pro 2 ada Ara dan juga Dila sampai nanti jam 10 pagi.
1: Yes.
0: Ada beberapa informasi yang update-update, ada apa aja sih.
1: Betul.
0: Nanti kita lihat bersama gitu ya teman Pro 2. Uh-huh. Sebelum anywhere ada lagu-lagu lainnya juga untuk nemenin kamu di pagi hari ini.
1: Yups.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar.

0: drop. Drop it like it's hot.
1: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Selamat pagi Teman Prodi buat kamu yang lagi stay tune, lagi mau berangkat ke kantor,
1: yes,
0: kampus, sekolah, ke kampus, kayak kelas, iya sih, kampus juga
1: ada yang pagi ya,
0: pagi juga sih ya. Tetap semangat bekerjanya, sebentar lagi tahun baru pasti udah ada libur-libur, meskipun di Oktober November belum ada tanggal merah ya Dila.
1: Bener,
0: ya.
1: Ada yang nanti masih Desember ya, adanya
0: masih Desember
1: lagi.
0: Masih lama banget. Tapi ini mungkin buat kamu yang pengen ngambil jatah cuti kamu,
1: yes,
0: buat nonton MotoGP Mandalika gitu Teman Pro 2 ya. Tapi rugi kalau misalkan udah jauh-jauh ke sana, alamnya kan bagus banget.
1: Betul.
0: Ya. Kalau enggak dieksplor gitu ya Dila.
1: Bener,
0: ya.
1: Jadi kayak kurang ya.
0: Kurang. Jangan pulang dulu Teman Pro 2, langsung main-main aja gitu ya, di mana kita juga bakal kasih kamu ada beberapa mungkin rekomendasi wisata gitu ya,
1: mm-hmm,
0: yang ada di Mandalika dan sekitarnya yang sayang buat dilewatkan,
1: yes,
0: gitu.
1: Seru banget. Yang pertama ada Bukit Merese gitu ya. Enggak tahu ini baca Merese atau Merese,
0: yeah,
1: ya. Kita seperti Teman Prodo ini merupakan sebuah spot paling ikonik gitu ya di sekitar Mandalika.
0: Mm-mm.
1: Di sana ada panorama laut biru, ada hamparan bukit hijau juga, dan ada sunset yang memukau nih dari atas bukit. Di sana juga bakal ada angin-angin sejuk gitu ya, sepoi-sepoi Teman Prodo 2, dan juga suasana yang tenang. Jadi cocok banget buat kamu healing setelah seharian kamu habis nonton mungkinnya di sirkuit Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi kalau bisa datang weekdays agar lebih sepi juga. Jadi tapi masih harus hati-hati juga ya gitu, okay, arah juga Teman Pro 2. Karena ada monyet abu-abu di sana. Takutnya makanannya diambil gitu ya. Jadi harus benar hati-hati Teman Pro 2.
0: Mending kenyang dulu aja gitu.
1: Bener.
0: Ya di sana ya, daripada dikerubungin ntar malah tambah serem ya takutnya,
1: yes,
0: ya.
1: Takut di Jakarta juga kan.
0: Betul. Ada juga Bukit Seger, ini Teman Pro 2 ya. Jadi ini adalah tiga pemandangan sekaligus dari satu titik ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada sirkuit Mandalika, laut, dan jajaran bukit ini untuk kamu tonton ketika lagi sunset gitu. Dan yang lebih istimewa lagi, Bukit Seger ini adalah spot the best gitu ya. Kalau misalkan kamu pengen nonton MotoGP secara gratis dari puncak bukit gitu. Jadi nanti bisa kelihatan langsung meskipun kamu gak beli tiket.
1: Oh.
0: Atau kamu gak kebagian gitu ya.
1: Bener.
0: Karena ya meskipun the bestnya pasti tetap dari dalam gitu ya.
1: Pasti juga kelihatannya banget cuma sekelibat gitu ya. Gak,
0: iya,
1: yang bisa nonton secara langsung Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Nah next ini juga ada Pantai Tanjung Aan ya Teman Pro 2. Buat kamu yang suka mengunjungi pantai, di sana ada pantai pasir dengan putih halus, di mana air lautnya juga warnanya biru jernih ya, dan ada juga ombak yang tenang dan cocok banget nih buat kamu bersantai Teman Pro 2. Di sana kamu juga bisa berselancar ya, bisa snorkeling juga, atau mungkin buat kamu hanya mau jalan-jalan di tepi juga bisa banget Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Di sana juga ada peralatan sewa ya yang tersedia di sekitar area, jadi kamu tinggal bawa badan kamu dan juga uang kamu pastinya ya. Dan ini juga merupakan salah satu pantai terbaik di kawasan Mandalika Teman Pro 2.
0: Betul. Nggak cuma itu, ada pantai Kuta di Lombok, ini juga beda ya dengan Pantai Kuta di Bali.
1: Mm-hmm.
0: Jadi pasirnya tuh kayak coklat muda gitu, terus ada bebatuan karang, ada latar foto gitu-gitu. Ada juga Pantai Mawun Teman Pro 2, ini ombaknya lebih kecil, jadi relatif aman kalau misalkan kamu pengen belajar surfing dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa bikin konten juga di sana. Ada juga yang lainnya, ini ada Pantai Seger ya.
1: Yes.
0: Pantai ada pasirnya sih, ya, memang ya. Ini juga ada Pantai Seger Kuta Lombok gitu. Jadi juga banyak banget. Kalau di Lombok sih rugi kalau nggak main ke pantai ya.
1: Betul,
0: Dila ya.
1: Karena pantai cakep banget pemandangannya Teman Pro 2. Mm-hmm. Dan udah banyak banget pilihannya, jadi kamu bisa sesuaiin aja sama kamu pengennya ke pantai yang mana gitu.
0: Betul. Ada informasi lainnya juga Teman Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. So don't go anywhere, keep stay tune di sini di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.